0: Basudara, Tatung harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi Katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Pak Saudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Pak Saudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Pak Saudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, Katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab Katong semua, Pak Saudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.

Mas saudara, bencana itu sempat pernah bilang dia mau datang kapan. Jadi kata mesti selalu siap. Kalau hujan sungguh lebat, angin kencang atau sugempa, jangan ketemu panik. Cari tempat yang aman. Lalu ikuti informasi resmi dari pemerintah. Jangan cepat percaya kabar yang belum pasti, Mas saudara. Apalagi yang cuma beredar di grup saja. Ingat, Mas saudara, siap hari ini supaya katon tetap selamat besok. Katon jaga diri, jaga keluarga, dan saling bantu.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di Paparisa Komunitas Basudara yang beta hadirkan partemani basudara semua sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, basudara selamat pagi dulu beta ucapkan para basudara yang ada dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini ya. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin basudara semua merasa terhibur selalu. Oke, basudara. Untuk basudara ya mungkin saat ini sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tetap semangat dengan apa yang basudara kerjakan saat ini. Sukses akan selalu menjadi milik basudara semua. Karena beta yakin ketika basudara menjalankan tugas dan tanggung jawab basudara di hari ini dengan penuh semangat dan percaya diri yang tinggi, maka semua aktivitas yang basudara kerjakan akan berjalan dengan lancar. Dan basudara termasuk orang yang sukses juga nih, bisa meraih atau bisa menyelesaikan apa saja tanggung jawab basudara di hari ini. Oke, basudara jangan kemana-mana, beta tetap temani basudara sampai nanti katong ada di jam 11 siang. Basudara masih ada hiburan deng info-info menarik yang akan terus beta hadirkan partemani basudara di kesempatan pagi hari ini sampai nanti katong ada di jam 11 ya, di siang nanti basudara. Nah, jangan kemana-mana basudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Basudara, jang katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat basudara, disabilitas bukan penghalang untuk jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, Pak Saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka pada semua orang.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakannya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan beta pergi dulu karena saat ini katon suada pas di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya Kabar dan Donci yang kembali kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Nah selain hiburan Pak Saudara, ada info-info menarik yang akan kita hadirkan juga pertemuan di Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Basudara, atau Samoa, pun harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada di kabar Andon Ciba Sudara. Satu info beta hadirkan lagi nih. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat anto tegaskan pentingnya merawat keharmonisan dan persaudaraan antar umat beragama di tengah keberagaman masyarakat Maluku. Pesan itu disampaikan Wagub saat menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad di kediamannya Karangpanjang Ambon pada hari Kamis 3 September 2026 lalu, Bapak Saudara. Acara ini dihadiri jajaran pejabat Pemprov Maluku, anggota DPRD, ibu-ibu majelis taklim, serta warga non-muslim. Kehadiran warga lintas agama ini menjadi bukti nyata kuatnya tali silaturahmi dan semangat persaudaraan di bumi raja-raja. Dalam sambutannya, Bapak Saudara, Wagub Fanat mengibaratkan pemeliharaan kerukunan di Maluku seperti merawat cinta dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga. Menurut Antua, pengalaman konflik masa lalu harus menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terulang di masa depan. Anto juga menekankan bahwa siapapun yang dipercaya menjadi pemimpin di Maluku memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kedamaian. Merawat kerukunan bukan hanya tugas tokoh agama, melainkan seluruh elemen pemerintahan dan lapisan masyarakat. Nah, Pak Saudara, peringatan Maulid Nabi ini diharapkan dapat memperkokoh komitmen bersama dalam menjaga toleransi. Dengan kedamaian yang terjaga, Maluku diyakini dapat terus melangkah menuju daerah yang aman, rukun, dan maju. Sumber informasi ini kita kutip dari rri.co.id.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata itu bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Yeah,
1: yeah, which I love.
2: Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa.
3: Mungkin karena sang putih dan rambut yang lurus, jadi selalu saja dong bilang saya bukan Papua.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, shalom basudara ganon semua di saat ini ya. Beta timani latakan menemani basudara dong. Di edisi siar hari ini ketong ada di Senin ya, 7 September 2026. Ya, bagaimana kabar basudara yang sudah bergabung dari pagi ya dengan rekan Rain ya di si pagi tadi ya, dan masih stay di 90,1 MHz dan Beta Ati Manilet akan menemani basudara dong ya. Ya, dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 5 sore dengan acara-acara yang sudah Beta siapkan for basudara dong semua. Selamat siang yang baru saja bergabung dengan Katong dan kebanyak lain, so pilih Prompater Riamon sebagai teman Anda ya. Semoga lagu-lagu dan juga informasi yang Beta kasih basudara dong bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Informasi akan kita kasih setelah kita nikmati beberapa doncian berikut ini.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, jaga kesehatan jantung perlu katong lakukan sejak usia muda dan katong terapkan gaya hidup sehat, basudara. Nah, sejumlah faktor risiko seperti gula darah tinggi, kolesterol, kurang aktivitas fisik, obesitas dan hipertensi itu dapat tingkatkan risiko penyakit jantung, basudara. Nah, hal tersebut disampaikan oleh dokter spesialis jantung Rumah Sakit Siloam Ambon, Dr. Setiawan Winarso, SPJP. Anto bilang, berbagai faktor risiko tersebut sangat berkaitan dengan gaya hidup yang tidak sehat, basudara. Karena itu, upaya jaga kesehatan jantung dapat dimulai dengan memperbaiki pola tidur, katong atur asupan makanan serta tingkatkan aktivitas fisik. Antua juga kasih ingat untuk katong penting untuk katong mencukupi waktu tidur, khususnya pada malam hari. Orang dewasa itu, basudara, dianjurkan mendapatkan tidur yang cukup sekitar 8 jam setiap malam, basudara, agar katong pun tubuh memiliki waktu par istirahat dan jalankan proses pemulihan secara optimal. Selain tidur, basudara, katong juga harus menjaga pola makan. Itu juga salah satu bagian yang sangat penting dalam menjaga kesehatan jantung. Nah, Setiawan, bilang ya, para basudara dong, terutama anak muda, untuk batasi konsumsi makanan cepat saji, yang apabila katong konsumsi secara berlebihan itu dapat tingkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, basudara. Nah, aktivitas fisik juga perlu katong lakukan secara rutin. Dokter dari Rumah Sakit Siloam Antua juga bilang ya, Antua sarankan untuk basudara dong, lakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang secara rutin dengan durasi sekitar 100 sampai 150 menit dalam satu minggu, basudara. Nah, aktivitas fisik ini, basudara, perlu olahraga, lari ke lapangan Merdeka atau lari di JMP, basudara dong, lari keliling dong pun kompleks saja itu sudah lumayan toh, basudara. Dan katong harus jaga kesehatan jantung yang harus katong lakukan melalui aktivitas yang berat. Kebiasaan sederhana seperti rutin berjalan kaki, berolahraga, dan mengurangi gaya hidup sederhana itu dapat menjadikan bagian dari upaya jaga kebugaran tubuh. Sumber informasi ini, basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim ujang. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pada

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mendorong pelestarian dan pengembangan musik ukulele sebagai bagian dari identitas budaya Kota Ambon. Watimena menyatakan ukulele merupakan salah satu musik tradisional yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Ambon. Karena itu, keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh elemen masyarakat. Ukulele merupakan salah satu musik tradisional yang tumbuh dan berkembang. Karena itu, tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan melestarikannya menjadi bagian penting dari upaya menghidupkan identitas budaya lokal kita. Menurutnya, status Ambon sebagai kota musik dunia membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengembangkan ekosistem musik di daerah. Predikat tersebut harus diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis musik sekaligus melibatkan seluruh masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahwa saudara masih di Kabar dan Donci, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar bahwa saudara dong semua. Nah ini bahwa saudara, telinga ya merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting, selain berfungsi untuk mendengar berbagai suara di sekitar katong, telinga juga berperan dalam membantu menjaga keseimbangan tubuh. Karena itu bahwa saudara, jaga kesehatan telinga merupakan bagian penting dari menjaga kualitas hidup. Sayangnya bahwa saudara, kesehatan telinga seringkali baru diperhatikan ketika muncul keluhan seperti telinga berdenging, terasa sakit, tersumbat, gatal, atau pendengaran mulai berkurang. Padahal bahwa saudara, banyak masalah telinga dapat dicegah dengan kebiasaan sederhana. Nah, kemampuan mendengar membantu kita berkomunikasi, belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, gangguan pendengaran dapat membuat bahwa saudara kesulitan mengikuti percakapan dan komunikasi dengan orang lain. Selain pendengaran, bagian dalam telinga juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan. Nah, gangguan tertentu pada telinga dapat menyebabkan seseorang merasa pusing atau kehilangan keseimbangan. Nah, bahwa saudara, cara menjaga kesehatan telinga ya, jangan memasuki benda ke dalam telinga. Salah satu kebiasaan yang perlu katong hindari adalah memasuki cotton bud, jepit rambut, korek telinga, atau benda lain terlalu jauh ke dalam lubang telinga. Penggunaan benda tersebut dapat mendorong kotoran telinga semakin dalam dan bahkan berisiko melukai saluran telinga atau gendang telinga. Selain jangan memasuki benda ke dalam telinga ya, yang berikutnya bersihkan bagian luar telinga saja. Pada umumnya telinga memiliki mekanisme alami par katong kasih bersih kotoran telinga. Nah, karena itu bahwa saudara, katong sem perlu membersihkan bagian dalam telinga secara berlebihan. Cukup bersihkan bagian luar telinga, gunakan kain atau handuk yang bersih dan lembut. Selain bersihkan bagian luar telinga ya, selanjutnya lindungi telinga dari suara yang terlalu keras, bahwa saudara. Nah, paparan suara keras dalam waktu lama dapat meningkatkan risiko gangguan pendengaran. Jika bahwa saudara berada di lingkungan yang bising

gunakan pelindung telinga yang sesuai dan berikan waktu bagi telinga untuk beristirahat. Saat menggunakan earphone atau handphone, saudara hindari volume yang terlalu tinggi dan jangan menggunakan terus-menerus dalam waktu lama. Nah, dan selanjutnya kita harus jaga telinga tetap kering, Mbak Saudara. Air yang ketinggalan di dalam telinga, terutama setelah berenang atau mandi, dapat meningkatkan risiko masalah pada saluran telinga. Setelah terkena air, keringkan bagian luar telinga dengan lembut. Jangan memasukkan benda ke dalam telinga untuk mengeluarkan air, Mbak Saudara. Nah, itulah. Mari ketong jaga telinga sejak dini. Kesehatan telinga dapat dijaga melalui kebiasaan sederhana. Hindari memasukkan benda ke dalam telinga. Lindungi pendengaran dari suara keras. Gunakan earphone secara bijak dan jangan mengabaikan perubahan pada pendengaran. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah ketua melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Mas Saudara, semangat menjaga laut diwujudkan Komando Daerah TNI Angkatan Laut atau Kodairal 9 melalui aksi Aku Cinta Laut dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut. Kegiatan tersebut diisi dengan aksi bersih-bersih pantai dari sampah plastik secara gotong royong di kawasan Halong, Kota Ambon. Aksi yang berlangsung pada Minggu 6 September 2026 itu melibatkan prajurit, ASN, keluarga besar TNI Angkatan Laut, serta para murid Yayasan Hantua Ambon. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menanamkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian laut sejak usia dini. Tidak hanya membersihkan kawasan pantai, program Aku Cinta Laut juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir. Pesan tersebut menjadi semakin relevan bagi Ambon dan Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan laut sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum untuk terus membangun kesadaran bersama bahwa menjaga laut merupakan tanggung jawab kita bersama. Maluku sebagai wilayah kepulauan, keberadaan laut memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, kebiasaan menjaga kebersihan laut perlu dibangun sejak dini agar kepedulian terhadap lingkungan tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Diharapkan semangat Aku Cinta Laut tidak berhenti pada kegiatan bersih-bersih pantai. Gerakan tersebut diharapkan berkembang menjadi kesadaran bersama untuk mengurangi sampah, menjaga ekosistem pesisir, dan mempertahankan laut sebagai sumber kehidupan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rompat FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahas saudara, saat ini kita melangkah ke acara selanjutnya ya di pukul 13:07 ya. Etnik Nusantara akan menghiasi ruang dengar bahas saudara dan semua. Beragam lagu-lagu dari berbagai daerah akan menghiasi ruang dengar bahas saudara dong. Selamat siang yang baru saja bergabung dengan katon di Perempat RRI Ambon dan kebanyak lagi supilih Perempat RRI Ambon sebagai teman bahas saudara di siang ini ya. Semoga lagu-lagu yang beta kasih dari berbagai daerah ini akan bisa menghibur ruang dengar bahas saudara, terutama buat bahas saudara yang merantau pastinya, apalagi lagu daerah yang beta putar pas deng dong punya daerah pastinya sangat mengingat sanak saudara yang sudah lama kasih tinggal di kampung halaman ya. Mudah-mudahan lagu ini menambah semangat lagi yang lagi kerja ya, tetap semangat apapun yang bahas saudara lakukan di hari ini, mudah-mudahan diberkati oleh Yang Maha Kuasa dan pekerjaan yang bahas saudara dong lakukan ya selesai tepat pada waktu yang bahas saudara dong inginkan. Oke bahas saudara, beta hadirkan ya lagu yang pertama ada di Etnik Nusantara, ada Cinta To Malega ya, yang lagu dari daerah Tobelo yang akan menghiasi ruang dengar bahas saudara dan semua.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah. Ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Bagi masyarakat Karo Sumatera Utara, dalam kehidupan seremonial dan ritual, makna musik instrumental jauh lebih berarti daripada musik vokal. Ada dua jenis ensemble yang digunakan, yaitu ensemble gendang besar dengan suara keras yang dimainkan pada peristiwa-peristiwa sekuler yang menuntut perhatian orang banyak. Yang kedua, ensemble gendang kecil bersuara lembut untuk dipakai dalam ritual upacara-upacara yang dilakukan di dalam rumah.

Gendang karo, sejenis gendang bergaris tengah kurang lebih 10-15 cm. Kulitnya dipasang kanan dan kiri, memainkannya dengan menggunakan pemukul. Gendang karo selalu dimainkan oleh laki-laki. Gendang ini berperan dalam kesenian tradisional masyarakat karo. Misalnya untuk mengiring tarian kolong-kolong, yaitu sebuah tarian pergaulan masyarakat karo. Dalam mengiringi tarian, digunakan gendang dua buah atau tiga buah.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bicara tentang objek wisata yang paling menarik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, nama Ciater pasti tak pernah terlewatkan. Inilah salah satu primadona pariwisata Subang, selain tentu saja hamparan kebun tehnya. Ciater menjadi alternatif lain untuk mencari udara sejuk dan ketenangan alam. Daya tarik utama Ciater sebagai tempat wisata adalah sumber air panasnya yang mengalir tak pernah kering sepanjang tahun. Air panas alami Ciater terdiri atas beberapa sumber dengan temperatur dan debit yang berbeda. Sumber Mayang Sari memiliki temperatur 42,5 derajat Celcius dengan debit mencapai 140 liter per detik. Sementara itu, sumber Mayang Panas memiliki temperatur 33,6 derajat Celcius dengan debit 50 liter per detik. Suhu paling rendah adalah sumber Hasem-Hasem, yaitu sekitar 30 derajat Celcius dan debit 40 liter per detik. Kelebihan sumber air panas Ciater bukan hanya untuk menghilangkan penyakit kulit saja, tapi juga penyakit-penyakit yang cukup serius. Seorang dokter penyakit dalam dari Yugoslavia, Isvan Rafli, dalam penelitiannya di awal tahun 90-an, menemukan bahwa air panas Ciater mengandung berbagai mineral sulfat, kalsium, magnesium, klorida, dan termohipertermal yang bermanfaat bagi kesehatan. Bagi para wisatawan yang ingin berekreasi sambil relaksasi, tidak ada salahnya memilih Ciater untuk dikunjungi. Sungguh nikmat berendam di air panas sambil merasakan khasiatnya untuk kesehatan tubuh. Keluar dari air panas beberapa potong nanas yang manis berair makin membuat tubuh terasa segar.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh, sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tatu. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, Tedak Kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, Tedak Kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah Tedak Susu di seluruh tangan dan Tedak Hapii di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
3: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, komunitas lingkungan Grand Molucas menggelar talk show bertema sampah bukan akhir cerita di Patimura Park, Kota Ambon. Kegiatan tersebut menjadi ajakan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengubah cara pandang terhadap sampah dengan menjadikan sebagai peluang ekonomi sekaligus bagian dari solusi persoalan lingkungan. Ratusan anak muda, pelajar, dan penggiat lingkungan menghadiri kegiatan tersebut. Selain berdiskusi dan berbagi pengalaman, peserta juga mendapat kesempatan melihat langsung demonstrasi pengelolaan sampah. Kegiatan ini mendorong masyarakat memahami pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya, terutama rumah tangga. Koordinator Grand Molucas Sien menyatakan krisis sampah di Ambon membutuhkan pendekatan baru dan tidak dapat hanya mengandalkan petugas kebersihan. Menurutnya, sampah yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang harus segera dibuang sebenarnya masih memiliki nilai guna dan ekonomi jika dikelola dengan tepat. Dalam kegiatan tersebut juga diperkenalkan konsep bank sampah dan ekonomi sirkular melalui berbagai pengalaman warga yang telah menabung sampah anorganik dan mengelola sampah organik menjadi kompas. Grand Molucas juga mengajak sekolah dan kampus menjalankan gerakan satu kelas satu tong untuk memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Ya, baik Basudara, satu donci yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara punya firman Lestalahu yang baru saja Anda nikmati ya. Donci itu merupakan donci pertama di acara Kabar dan Donci, di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar Basudara dan semua.
1: Betul takut selama ini mulai terjadi, dan rasa ini perlahan datang.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Tamange, Beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dong supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liat anak-anak dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

Prompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Buat saudara, masih di Kabar dan Donji. Nah, kebiasaan begadang yang banyak dilakukan anak muda, khususnya generasi Gen Z, ternyata dapat berdampak buruk ya terhadap kesehatan jantung. Nah, kebiasaan tidur larut malam membuat tubuh kehilangan waktu istirahat yang seharusnya dibutuhkan jantung par bekerja lebih rileks. Nah, bahas saudara, hal tersebut ya disampaikan oleh dokter spesialis jantung Rumah Sakit Siloam Ambon, Dr. Setiawan Minarso. Anto bilang ya manusia membutuhkan waktu tidur yang ideal di sekitar 8 jam setiap malam. Tidur pada malam hari juga penting karena tubuh memiliki ritme sirkadian yang mengatur berbagai fungsi biologis termasuk waktu tubuh beristirahat dan beraktivitas. Nah, ketika seseorang tidur pada malam hari, kerja jantung seharusnya menjadi lebih ringan atau berada dalam kondisi yang lebih rileks. Namun kondisi tersebut sering terjadi ketika seseorang memiliki begadang ya, Pak Saudara. Nah, pada malam hari jantung seharusnya lebih dijaga ya ketika ketong tidur. Kalau ketong begadang, jantung tetap bekerja dan sing dapatkan waktu untuk beristirahat secara optimal. Nah, kebiasaan mengganti waktu tidur malam dengan tidur pada pagi atau siang hari juga sing sepenuhnya dapat menggantikan manfaat tidur pada malam hari, Pak Saudara. Nah, hal ini berkaitan dengan ritme sirkadian yang dimiliki tubuh. Tidur pagi atau tidur siang sama dengan tidur malam ya, Pak Saudara, karena tubuh katong memiliki ritme sirkadian. Jadi bukan hanya soal jumlah jam tidur, tetapi juga kapan katong tidur. Nah, Setiawan Antua juga bilang kebiasaan begadang yang dilakukan terus-menerus dapat jadi salah satu pola hidup yang kurang baik bagi kesehatan jantung, terlebih jika disertai kebiasaan lain seperti kurang aktivitas fisik, pola makan sehat, dan stres. Karena itu, Bapak Saudara, Antua menghimbau untuk generasi muda mulai memperhatikan pola hidup sehat sejak dini dengan mencukupi waktu tidur, menjaga pola makan, rutin beraktivitas fisik, serta mengurangi kebiasaan yang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan jantung. Lebih lanjut, Bapak Saudara dong bisa baca di rri.com.

0: ayo Angelina Isa dalam muka sepucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ali. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhan. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kah? Kita kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kok sen, tapi sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

0: Beta.
1: Iya, baik Mbak Saudara, saatnya Mbak Saudara Beta saat ini Katong sudah ada di pukul 15 lebih 4 menit dan saatnya Katong bergabung dengan program Ma 4 Jakarta guna mengikuti acara Suara Budaya Nusantara.
0: Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiyah di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan hari ini barengan Pro4 Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini, mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Walaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Pro4 yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Pro4 Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis, yuk ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan Bang Jo. Gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik, sehat hari juga ini ya. Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe. Di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe. Kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh.
2: Gitu.
3: Itunya abunya, iya.
2: Siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayo juga kosannya lantai 3, lantai 4 kena juga kita. Berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping. Salah baca.
3: Ear Kukolear gitu ya. Ear Kukolear Bang Jo.
2: Gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Pro4, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Pro4 Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya. Berapa nomornya Teh di Pro4 Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya, di studio ya. Narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang saha ieu Teh?
3: Nah, boleh memperkenalkan diri, cenah Kang.
4: Teros, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes.
4: Hatur nuhun, Teros dan RRI Bandung, juga RRI Pro Jakarta ya, yang pada saat ini memberikan kesempatan pada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering di apa ya dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kang Dede Empet kata Bang Jo. Kang Dede Empet.
2: Kang Dede Empet.
3: Ahli apa ya pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup wah luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung dan silakan deh Teh kita mulai untuk obrolan di siang hari ini dan nanti menit 30 kita isi rat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara kali ini, RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat apa ya fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede. Pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya? Kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik Teres atau Nuhun, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Atau mungkin apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Oh viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian apa namanya kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau pencak silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang trompet pencak itu bukan hanya di kelompok kenang pencak saja, tapi memang sudah menjalar atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks tradisi saja,
3: tradisi.
4: Tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi karena sama seperti alat musik yang lainnya. Memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi trompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa bisa digabungkan dengan kesenian apapun gitu, yang di luar kesenian tradisional.
3: Baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre juga yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya? Untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang apa tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena seselama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa apa namanya ilmu juga. Sehingga tarompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya. Kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi apa ya sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya dalam trompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Earco Collier tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya. Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, nada luar biasa. Nada dasar ya, nada dasar. Nah, mungkin pemirsa pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat. Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan tarompet. Nah, kalau tarompet pencak, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering. Ini yang menjadi apa ya sumber atau nyawanya tarompet. Kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede empet nggak akan bunyi kayaknya.
4: Tarompetnya. Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim apa namanya senior-senior saya yang di apa namanya dilandi atau dikatakan empet juga,
3: Oh,
4: empet kemudian
3: iya betul.
4: karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet,
3: Oh,
4: makanya cerita
3: trompet. Oh, baik. Oh, baik. Jadi, pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di Landi Empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di Landi atau sampai sekarang juga di Landi Anote Empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain tarompet untuk kendang pencak.
4: Ya. Seperti yang disampaikan Terlos, yang namanya untuk kendang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis.
3: Pentatonis.
4: Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: Oh, itu untuk pencaksilat ya.
1: Oh,
0: Baik.
1: pencaksilat.
0: Nah,
1: Biasanya disajikan dalam apa namanya repertoar padungdung.
0: Padungdung
1: Ya,
0: itu bermainnya bersama kendang
1: bersama
0: dan
1: kendang.
0: alat musik yang lainnya?
1: Ada pendek.
0: Ah, ada bendhe.
1: Kumpul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencaksilat tiga alat
1: Pencaksilat.
0: ya.
1: Ya, tiga.
0: Ah, tiga alat baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolab ya,
1: Eksplorasi ya.
0: dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dan dasar apa tangga dananya diatonis.
0: Ya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh,
1: Contoh seperti
0: baik.
1: ini.

0: kamu seperti itu.
1: Baik, itu lagu ini ya. Dare besame mucur. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit nggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama nggak kira-kira kalau belajarnya, susah nggak?
0: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya, lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyanyikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
0: Tinggal menyesuaikan penjarian.
1: Ya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke pemain trompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
2: Pas mainin tarompetnya tuh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
1: Boleh. Oh nggak kedengeran.
2: Jadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
1: Boleh.
0: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional dulu, coba yang pencak silat.
2: Tuh masih putus lagi teh.
1: Enggak ada
2: putus lagi, ntar takutnya yang
1: Kenapa ya? Coba.
2: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRNet yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti dengar ya.
1: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo. Aduh,
2: tadi
1: ini
2: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Nah, memang iya Bang Jo.
2: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
1: Iya.
2: Pengen nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Tuh, itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
0: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi,
2: besi.
0: Ya. Kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian dari apa ya tiupan. Tiupannya itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana, nah itu akan berubah suaranya begitu, Bang Jo.
2: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin deh, boleh gak ke kamera biar di pemirsa RNet bisa ngeliat. Tuh gitu ya pemirsa RNet ya bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
0: Ada tujuh.
1: Ada tujuh Bang Jo.
0: Hampir sama kayak recorder lah.
2: Iya. Tadi juga pas pause pertama dikeluarin kok kayak ininya Squidward ya.
1: Klarinet. Oh iya, klarinet. Squidward yang di apa SpongeBob.
2: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih teh.
1: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap di mari di Perompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya,
1: Teh, sekarang kita angkat interak,

0: pemirsa Renet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po, udah ikutin aja
1: Nah, ini
0: rule-nya
1: udah ada
0: kita.
1: yang masuk nih,
0: Boleh
1: Bang
0: kita
1: Jo.
0: angkat dulu Teh Ros.
1: Boleh. Halo.
2: Halo, selamat siang. Saya dari Bandung.
1: Selamat siang.
2: Rompak, kumaha Teh Rosyanti, geulis.
1: Alhamdulillah, damang.
2: Mang pangestrinya ini Cik Guriah.
1: Oh, Cik Guriah. Baik, Cik Guriah.
2: Kang sehat-sehat Karos ya.
1: Iya, alhamdulillah, Cikgu.
2: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
0: Iya,
2: dulu,
0: silakan
2: ya.
0: Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
2: Yanti, benar ya?
1: Betul, betul.
2: Ini temannya Kakak Ros, Ros yang cantik-cantik. Nah, Teteh Ros, Mak, Teteh aduh. Sama Kang saya, sama semuanya Kang Dede.
1: Betul, Kang Dede.
2: Dede, kumaha Kang Dede, sampurasun.
3: Rampes
2: begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
1: Betul.
2: Kan? Dengan Cik Duria nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, gir. Kalau Ros sudah kata ucapan Sundanya, her ya?
1: Er, er.
2: Boleh, ha.
1: Er, ya.
2: Lihat terom. Pencak. Tirat, bukan pencalintas generasi apa namanya yang menjadi identitas ya.
0: Iya, Cikgu. Boleh punten dipercepat aja Cikgu langsung ke pertanyaan.
2: Populasinya apa trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya. Nih, Kang Kang Dede, ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih apa namanya ya nama trompet panca atau sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak pencak ya ucapannya, merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter karakteristik organogol atau struktur instrumen? Ya ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tulih atau batang, lawong.
3: Ya,
2: begitu ya.
3: Betul.
2: Nah, itu belajar bahasa Sunda. Tapi mau kemana ketawa. Nah, itu memang harus ya ada empat ini nih yang tadi saya sebut tadi ini. Ada empet, ada pelet, ada suling atau batang lawong. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya populer lah di tingkat generasi yang pengiring utama pencaksilat tadi udah dipaparannya. Identitas kesenian rakyat-rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada senang reak-reak, itu apa ya? Seni reak-reak.
1: Seni reak-reak.
0: Kesenian.
2: Si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu, tanda-tanya. Kan ingin tahu dong, ke Teros, mau ke tahu naon.
1: Iya, betul.
2: Itu pertanyaan dari Cik Guria, karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan, kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Sang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
3: Boleh.
2: Pantunnya begini. Buah mangga, manis rasanya.
1: Cakep.
2: Sama nanti di hari Selasa. Tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut
1: ulang tahun. Terima kasih.
0: Terima kasih, Cik ya.
2: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Sampurasun,
0: rampe.
1: Baik,
0: iya,
1: Cik Guria tuh. Langsung dijawab atau
0: langsung
1: gimana?
0: Langsung dijawab dulu aja, Teh.
1: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet gitu. Jadi dari empat tadi, apakah harus ada semua nih?
3: Betul.
1: Gitu.
3: Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan empat, ada lima ya.
1: Oh,
3: yang pertama itu adalah reed-nya atau empet ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan paletnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palet dan berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh.
1: Berbedanya.
3: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suling bisa juga. Tapi kan tidak mungkin harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan. Kalau untuk

0: karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain, bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama trompetnya berdiameter lebih kecil atau nadanya lebih tinggi ya, karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya, disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring,
1: tidak terlalu nyaring
0: tidak
1: bunyinya,
0: terlalu dop juga, sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original, tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompet,
1: lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya,
0: karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya, teh. Bagaimana caranya bunyi trompet
1: bisa terdengar jauh,
0: jauh
1: gitu ya,
0: ya. Itu mungkin dari perjalanannya seperti itu.
1: Baik Bang Jo, sudah terjawab
2: iya, kan teh,
1: dari pertanyaan Cibu ya.
2: Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana teh?
1: Nah, ada lagi nih Bang. Mau diterima dulu di sini Bang?
2: Boleh.
1: Baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo, Assalamualaikum, Kak Bipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Pun. Iya, Bang Edo.
3: Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam, Abang.
3: Bipun.
2: Ya Pun, gimana kabar, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, lagi dapat debu debu nih.
2: Iya, ya pakai masker ya Bang Edo ya.
3: Siap.
2: Siap deh.
3: Apa adalah narasumber?
2: Boleh.
1: Kang Dede.
2: Ayah Kang Dede iya.
1: Kang Dede empet.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Adapun.
1: Ya pun.
0: Yo,
1: iya.
0: Gitu.
1: Iya. Gimana Bang Edo?
3: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
2: Tarompet.
3: Oh ya deh, saya nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini, ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Masih ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu. Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak mainnya gitu aja.
2: Oh oke,
0: okay. Baik, terima kasih.
3: Terima kasih ya.
2: Sami-sami ya.
3: yang belum Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Edo di Bandar Lampung ya.
2: Iya.
1: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet ya, generasi mudanya saat ini begitu?
0: Langsung dijawab saja.
2: Iya.
0: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak teh yang apa pengrajin, karena melihat populasi apa namanya trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
1: Dan generasi muda juga ya. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga ya, tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya begitu.
2: Musik pop gitu ya tadi ya.
1: Betul.
2: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
1: Boleh Kang Dede?
0: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencaksilat. Dan pencaksilat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan zaman dulu. Dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang penca setelah dia masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Karena menurut cerita, kalau kendang pencajut dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah? Karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi. Tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
2: dengan kenang ya, dengan musiknya itu ya,
1: dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian.
2: Iya,
1: begitu.
2: Dikiranya padahal kesenian
0: adalah latihan jurus,
1: latihan untuk bela diri. Oh begitu tuh Bang Jo.
2: Apa mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari tuh.
0: Iya, nari.
2: Karena ada musik-musik ya. Benar.
1: Cerdas banget ya, para leluhur kita itu ya.
2: Karhun-karhun
1: kita itu emang udah cerdas pinter gitu Bang Jo.
0: Iya, siap. Ada kalimat apa? Ibing ya.
2: Ibing
0: pencak. Ibing pencak sama pencak silat. Kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya. Tahanan atau gladiri. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja atau gerak tanpa perlawanan,
1: tanpa sendiri.
0: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
2: Begitu sejarahnya ya, pendengar
0: Singkat ya. Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
1: Bakal panjang lagi ya ini.
2: Kita nggak kita nggak cukup ini satu jam doang, harus dua jam ya. Siap. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta. Kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa, Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Untuk yang pertama ini dari Pak Tupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu, siap. Emang enggak tuh, Kang?
0: Boleh. Yang pertama dulu teh apa tuh?
1: Dari
2: Pak Tupar.
1: Siapa tuh?
2: Pak Tupar.
1: Pak Tupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
2: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa,
1: juga bisa gitu. Nah gitu.
0: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga. Sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada, sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
1: Baik. Begitu. Selanjutnya yang dari Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah tarompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
2: 80-an, 90-an gitu ya? Iya, betul.
0: Hampir sama ya Teh.
2: Kurang lebih sama ya.
0: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung, itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan tarompet penca. Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut. Tapi yang sekarang berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada part bagian khusus trompet seperti fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80 sangat
1: memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu.
0: Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya,
1: Teh,
0: ya,
1: bisa dikatakan.
0: Ya, ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi di dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan-perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang pencak itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang trompet pencak, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan Ear Kokolear itu menjadi apa ya, gebrakan pertama sebetulnya, sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya-budaya kita sebetulnya. Nah, sampai saat ini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar tarompet.
1: Luar biasa.
0: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
1: Baik-baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
2: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosni untuk belajar seni musik gitu.
1: Iya,
2: alat musik yang ada di Bandung.
0: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke Amsterdam, kemudian mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet pencak.
2: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang nanti Kang?
0: Kenapa?
2: Kapan nanti itu?
0: Rencana belajar di bulan Oktober.
1: Oh, Oktober. Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
0: Ya, ke Bandung.
2: Siap. Dan kita doain aja deh ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar nggak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya, banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya, selain lihat seni tari ya.
1: Bang Jo juga kalau mau ini mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
2: Iya bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
1: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya, siapa tahu kan ya.
2: Bisa kita deket ntar naik bus deh biar cepet ya.
1: Benar.
2: Siap. Sudah ada telepon lagi teh di sana teh?
1: Belum ada Bang.
2: Belum ada ya, sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir di teh.
1: Sesi terakhir
2: nih.
1: Ya Bang Jo ya.
2: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya, harapannya mungkin ya teh ya, atau apa gitu ya, betul. Dari pembahasan kita di hari ini mangga tuh.
0: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet pencak, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan Ear Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
1: Betul.
0: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di Ear Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya tarompet pencak bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet dalam di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu, sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Jadi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
1: lain. Musik yang lainnya gitu.
0: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitung.
1: Wah ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas begitu ya Kang Dede. Baik. Begitu ya. Bang Jo.
2: Siap. Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar perempat pemirsaannya, tetap ya kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Betul. Ya. Apapun itu ya, mau tarian kek, budaya kek, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi. Jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jo Dede pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Budaya Jakarta.

Abang Po Pasar Wiwitan kembali digelar di SCBD Park, Jakarta, Sabtu sampai Minggu kemarin. Menghadirkan produk kreatif lebih dari 200 pelaku usaha lokal, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang yang mempertemukan pelaku kreatif, masyarakat, sekaligus mengangkat kekayaan Indonesia. Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda Laos menilai pasar Wiwitan memberi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan MyClass. Kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai pertunjukan seni serta edukasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan bagi masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Parade kebangsaan digelar di Alun-Alun Lamongan Sabtu malam kemarin sebagai penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Lamongan Yurohnur Effendi mengatakan keberagaman etnis merupakan kekuatan dalam membangun daerah dan harus diwujudkan melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Suyito, menilai parade tersebut menjadi ekspresi masyarakat dari berbagai etnis dalam menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Pop. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: berita rame. Katanya harga BBM mau naik lagi minggu depan, Po.
1: Hah? Lu dapat berita dari mana, Po?
0: Dari grup WA sih. Udah banyak, Po, yang ngirim. Kan berarti bener.
1: Yeh, belum tentu, Po. Coba deh. Itu berita banyak yang nyebarin, tapi belum tentu kebenerannya, Po.
0: Oh gitu ya?
1: Ya iyalah.
0: Lah terus kudu gimana?
1: Ye, kita tuh kudu cek dulu kebenarannya, Mpo. Kudu lihat dulu tanggalnya, terus baca deh isinya sampai habis. Jangan cuma lihat judulnya doang.
0: Iya juga sih. Gua mah kadang baru baca judul doang, Ge, langsung percaya dah.
1: Nah, makanya nih, Mpo, ye, sekarang informasi pan banyak banget nih. Kalau kita kagak teliti, terus kita gampang kemakan berita palsu. Terus literasi aja kan bukan cuma buat bisa baca doang. Tapi kita juga kudu ngerti, kudu milih, kudu berpikir sebelum kita percaya.
0: Iya deh, Mpo, mulai sekarang gua cek dulu deh sebelum gua share.
1: Nah gitu dong.
2: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: sama kuda pak.
1: Hi, habis sih.
2: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku. Bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, arti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

Basudara masih nengketong di Dangdut Nusantara. Selamat sore semua Basudara, salam ceria. Ceria karena hari ini merupakan ulang tahun Kota Ambon. Dan Basudara tentu saja ketong harus berbahagia. Sampai saat ini Kota Ambon masih ada sampai saat ini. Terus dengan karya-karya, terus berjuang untuk pembangunan di Kota Ambon ya. Dan Basudara, untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Ambon, maka ini di depan kantor RRI ini adakah semacam pawai Nusantara begitu Saudara, karena pawai dari berbagai suku yang ada di Kota Ambon ya dipertontonkan sore hari ini. Kira-kira mulai dari jam 5 tadi Pak Saudara, tadi ketong ada lihat dari suku Jawa, dari tepatnya kalau saya salah tuh ya Ponorogo kah? Nah, kayak begitu sudah. Lalu ada dari

Terus ke Ayam Sangaji kah, sampai tambus di Aipati kah begitu? Nah, kurang tahu juga Pak Saudara, tapi yang pasti jalanan agak macet ya Pak Saudara. Jadi untuk Pak Saudara yang buru-buru, kayaknya ini bukan pilihan tepat untuk jalan arah sini. Mungkin bisa ambil alternatif yang lain. Masih dengan di Pro Ampa, suara budaya Maluku, Pak Saudara, Deng Lisa di sini.

0: kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
1: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
0: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
1: Jangan kau ambil darahku! Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
0: Hah? Menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

Bersaudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, bersaudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

Pak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menilai keamanan dan kerukunan masyarakat merupakan syarat mutlak agar roda pembangunan daerah dapat berjalan optimal. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Karangpanjang, Ambon. Wakil Gubernur menjelaskan bahwa pembangunan fisik maupun ekonomi tidak akan mencapai hasil maksimal jika kondisi sosial masyarakat tidak stabil. Oleh karena itu, menciptakan iklim yang kondusif menjadi prioritas utama kepada daerah. Dalam momentum keagamaan tersebut, Fanat mengingatkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab penuh menciptakan rasa aman. Sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi modal dasar untuk menggerakkan pembangunan di Maluku.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.
1: Yang inilah suara hatiku.

Tanpa kamu, Imam S. Arifin, Mbak Sudara, di Pro Ampa Dangdut Nusantara. Kata masih punya kabar-kabar for Mbak Sudara. Ya, seperti yang Mbak Sudara tahu, ulang tahun GPM ya, yang ke-91 dan memasuki ulang tahun tersebut, Mbak Sudara, Gereja Protestan Maluku, Gereja Protestan Maluku GPM diajak mengajak ketong semua untuk merefleksikan perjalanan panjang pelayanan di wilayah Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Perayaan hari ulang tahun yang jatuh pada Minggu 6 September 2026 kemarin ini mengusung tema Bersyukur dan Tekunlah Bermisi dengan Takut Akan Allah, yang merujuk pada landasan Alkitabiah Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 3 dan Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai 5 dan Pengkhotbah 5 ayat 6. Majelis Pekerja Harian MPH Sinode GPM dalam pesan gembalanya yang diterima oleh RRI pada Sabtu 5 September 2026 menyebut usia 91 tahun bukan sekedar penambahan angka melainkan momentum historis untuk menafsir ulang arah panggilan gereja secara kontekstual. Perjalanan melintasi berbagai krisis hingga menuju satu abad GPM pada tahun 2035 disebut sebagai buah dari penyertaan kasih Tuhan atau hesed. Mas Saudara, ketemu masih di Dangdut Nusantara Pro 4.

0: Sekarang Pak umpannya di laut, tapi sampah banyak. Bagaimana itu? Ikan sering apa-apa.
1: Berpengaruh juga, tapi mau bikin bagaimana?
2: Pengaruh bagaimana tuh?
1: Pengaruh, ya namanya pengaruh bagus, pengaruh lingkungan tuh. Katong berupaya lah, farmu kasih bersih, tapi rumput-rumput dari atas yang banyak.
2: Kamu kah begini, Kaseng?
1: Bagian-bagian lah, dari dulunya begini sudah.
2: Pati mesti jaga lingkungan begitu ya?
1: Iya. Kalau bisa dari apa ini himbau par katumpung basudara-basudara yang tinggal di atas-atas bukit ini bilang dong jangan kotori katumpung lautan dan sampai juga.
3: Daratan dan lautan ada dalam satu mata rantai yang tak terpisahkan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, laut pun tak akan tercemar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mursidana selanjutnya, Kato ajak Mursidana untuk kaum muslimin dan muslimah terlebih khusus untuk mengikuti salawat Nabi, beduk, dan azan maghrib untuk daerah kota Ambon dan sekitar.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Basudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Baik, saudara, Wali Kota Ambon Bode Winwatimena mengimbau generasi muda di Kota Manise untuk mampu menjawab perkembangan zaman melalui penguasaan ilmu pengetahuan, memanfaatkan teknologi digital serta pemikiran yang kreatif. Pemuda juga diharapkan terus memperkuat sektor musik, seni budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Bode Win dalam sambutannya di acara perayaan hari ulang tahun HUT ke-451 Kota Ambon yang digelar di Lapangan Merdeka Ambon, Senin 7 September 2026. Ia menegaskan pemerintah ingin melihat generasi muda Ambon menjadi generasi yang berakar kuat pada sejarah dan kebudayaannya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bersaing ke tingkat nasional bahkan internasional. Memasuki usia baru Kota Ambon, Bode Win menyebut bahwa tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks. Berbagai persoalan seperti lingkungan hidup, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, kemacetan, ekonomi, lapangan kerja, digitalisasi hingga perlindungan warisan budaya menjadi tanggung jawab bersama. Ditambahkan organisasi perangkat daerah OPD, DPRD, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, serta seluruh lapisan masyarakat juga harus bergerak dalam satu arah. Meski memiliki tugas yang berbeda, seluruh pihak diharapkan menyatu pada satu tujuan utama, yakni membuat Kota Ambon menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.

Basudara, kata Samoa, pengharapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

saudara masih dengan Ketong di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Dan Ketong masih dengan kabar-kabar nih Pak Saudara. Panitia Hari Radio tahun 2026 RRI Ambon tadi siang melaksanakan Anjang Sana di beberapa pemerhati penyandang disabilitas ya. Tadi baru saja dilaksanakan. Jadi Pak Saudara, kunjungannya itu ada di beberapa lokasi seperti di Suli, di situ panitia Hari Radio bertemu dengan Bakudapa dengan Bung Fabio Maitimo yang domisili di negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan juga apresiasi RRI kepada pendengar setianya. Saudara, dalam kegiatan tersebut, panitia Hari Radio RRI Ambon juga menyerahkan bingkisan berupa satu unit radio dan juga sembako. Lalu bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi bentuk perhatian dari RRI kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Kepala Bagian Tata Usaha RRI Ambon, John Aldrin Hiru, yang mewakili Kepala RRI Ambon, menyampaikan apresiasi kepada para pendengar yang selama ini setia mendengarkan dan mendukung siaran RRI. Menurut Antua, pemberian radio tersebut merupakan bentuk apresiasi agar para pendengar tetap dapat menikmati berbagai informasi dan hiburan melalui siaran Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4 RRI Ambon. Lalu Bapak Saudara, sementara itu Bung Fabio sendiri menyampaikan terima kasih dangke for pimpinan dan seluruh keluarga besar RRI Ambon atas perhatian yang diberikan. Juga Bung Fabio memberikan apresiasi kepada para penyiar RRI Ambon yang dinilainya selalu hadir bagi kaum difabel melalui berbagai hiburan dan juga informasi yang disiarkan. Bung Fabio berharap RRI dapat RRI Ambon ya khususnya bisa terus memberikan informasi dan juga hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Dan kegiatan Anjang Sana ini Bapak Saudara menjadi salah satu wujud nyata semangat Hari Radio ke-81 untuk terus hadir melayani dan dekat dengan masyarakat. Seperti itu Bapak Saudara. Apakah hanya Bung Fabio saja? Kalau beta dengar informasi sih bukan Bung Fabio saja, karena itu tadi ada kunjungan ke beberapa. Nanti dengar informasi selanjutnya dari Ketong for Bapak Saudara. Ketong masih di Donci-Donci dengan RRI Pro 4 di sini Bapak Saudara dalam program acara Pustaka Maluku seperti biasa di jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.

0: memang membanggakan, tapi sikap saat kalah itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Ali sadar gak, Seng? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah Seng, pariwisata itu bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Deng yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketum semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari ketum jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.
3: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

0: Batu Saudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katong pung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju,

Bapak Saudara, dari kota Ambon Manise, kita jumpa lagi dalam drama mini dengan judul Batu Badaong.

0: Pada zaman dulu, hiduplah seorang pria kaya bersama istri dan dua orang anak yang sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dan seorang gadis. Mereka berdua sangat dimanjakan oleh ayah mereka, sehingga mereka mempunyai sifat malas dan sombong. Mereka memiliki pelayan yang siap melayani mereka, sehingga semua keinginan mereka terpenuhi.
1: Pelayan! Pelayan!
2: Ya Tuan, ada apa Tuan memanggil saya?
1: Sekarang juga buatkan makanan yang enak buat saya ya.
2: Baik Tuan.
1: Cepat sana.
0: Begitulah sifat putra mereka. Namun tak ketinggalan, putri mereka pun bersifat serupa dengan kakaknya.

0: Mereka selalu memerintah pelayan dengan tidak sopan.
1: Pelayan! Pelayan! Aduh, kemana perginya pelayan itu? Pelayan! Pelayan!
2: Ada apa, Nona? Ada yang bisa saya bantu?
3: Dari mana saja kamu?
1: Dari tadi saya cari ke sana kemari tidak ada.
2: Maaf, Nona. Saya sedang di dapur menyiapkan makanan buat Tuan.
1: Terus? Kamu tidak punya telinga atau kamu bisu?
2: Maaf, Nona.
1: Maaf, maaf. Kamu kira kamu digaji untuk dicari-cari, begitu ya?
2: Sekali lagi, maafkan saya, Nona.
1: Maaf saja dari tadi. Cepat kamu ke dapur. Buatkan makanan yang enak buat saya.
2: Baik, Nona.
0: Melihat sikap dan perlakuan si bungsu dan si sulung kepada pelayan, sang ibu pun memanggil mereka untuk menasihati. Namun, mereka tidak mendengar perkataan sang ibu. Malahan, mereka turut memarahi ibu mereka.
4: Sulung, bungsu, kemarilah, nak.
5: Ibu? Ada apa sih, Bu? Kenapa ibu manggil kami terus?
3: Iya nih, teriak-teriak sana-sini. Saya pusing dengannya, Bu. Ada apa, Bu?
4: Anak-anakku, ibu hanya ingin menasihati kalian. Janganlah kalian memperlakukan pelayan kita dengan semena-mena. Bukan caranya seperti itu, nak. Kalian harus berbicara dengan sopan. Bagaimanapun juga, mereka adalah manusia biasa. Seperti kita-kita juga, nak.
1: Alah, ibu. Ibu cuma kerjanya ceramah. Bosan, Bu.
5: Iya, saya juga bosan, Bu. Telinga saya ini panas dengar ocehan ibu.
4: Ibu hanya sekedar menasihati kalian berdua, nak. Ibu tidak mau kalian seperti itu.
1: Duh, bicara saja sesuka hati ibu. Saya tidak peduli.
5: Saya juga. Malas.
4: Ya Tuhan, ampunilah anak-anak saya.
0: Beberapa hari kemudian, tak disangka ayah mereka meninggal dunia. Ketika ayah mereka meninggal, pelayan pun pergi karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan mereka.
6: Ayah, mengapa ayah meninggalkan kami?
7: Ayah, mengapa ayah tinggalkan kami?
4: Sudahlah, nak. Mungkin ini sudah jalannya. Mari kita doakan ayah supaya tenang di sisinya. Bungsu, sulung.
0: Beberapa saat kemudian, pelayan pun datang.
2: Permisi, Nyonya.
4: Ada apa, Bu?
2: Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak bisa lagi bekerja di sini. Saya ingin mengundurkan diri saja.
4: Loh, kenapa, Bu?
2: Maafkan saya, Nyonya. Saya sudah tidak tahan dengan perlakuan anak-anak Nyonya.
4: Ya sudah, Bu. Tidak apa-apa. Maafkanlah anak-anak saya, Bu.
2: Maafkan saya juga, Nyonya. Saya turut berduka cita sebelumnya.
4: Ya sudah. Terima kasih ya, Bu. Maafkanlah perlakuan anak-anak saya.
2: Iya, Nyonya. Kalau begitu, saya permisi pulang ya, Nyonya.
4: Ya, hati-hati.
0: Semua pelayan pergi karena tidak tahan dengan perlakuan mereka. Sehingga sang ibulah yang menggantikan tugas pelayan. Mulai dari memasak, menyapu, mengepel, hingga menyetrika. Walaupun diperlakukan dengan tidak pantas, ibu mereka selalu melakukannya dengan ikhlas. Sehingga suatu hari, mereka bangun dan terkejut melihat meja makan dalam keadaan kosong.
5: Mengapa tidak ada makanan yang tersaji? Di mana, Ibu? Ibu!
1: Dasar sudah tua, pikun lagi.
8: Bu! Ibu!
5: Kemana pergi wanita itu?
3: Saya juga tidak tahu. Ibu juga tidak menyahuti kita. Aduh, Ibu.
5: Dasar sudah tua. Ayo kita cari.
0: Beberapa saat kemudian.
3: Kak, saya sudah cari ke sana kemari di sudut rumah kita juga Ibu tidak ada.
5: Lalu di mana pergi wanita tua itu? Berani-beraninya dia pergi tanpa menyajikan apa-apa untuk kita makan.
3: Lalu kita harus cari di mana, Kak?
5: Coba kita cari ke sungai. Mungkin wanita tua itu ada di sana.
3: Dasar tua bangka. Kak, jika kita menemukannya, kita hajar dia.
5: Hajar aja, tentu saja. Ayo, kita ke sungai.
0: Ternyata benar. Dugaan si sulung. Sang ibu sedang mencuci pakaian di sungai. Dalam keadaan marah, mereka menghampiri ibu mereka dan si sulung tanpa bertanya. Langsung menendang cucian sang ibu hingga terjatuh ke sungai. Tak hanya itu, si gadis pun tak mau ketinggalan. Sementara tangan kirinya memegang tangan ibunya, tangan kanannya mengayunkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh ibunya. Ibunya tak bisa berbuat apa-apa selain menangis.
4: Ampun, Nak. Kenapa kalian mempermalukan ibu seperti ini, Nak?
3: Dasar kau perempuan tua. Sampai jam begini kami belum makan. Kami lapar, Bu.
5: Kau tak ikhlas kan memasak untuk kami?
4: Tidak, Nak.
5: Alah, tidak.
4: Ibu selalu ikhlas melakukan segalanya untuk kalian.
3: Bohong. Lalu mengapa tidak ada makanan untuk kami, Bu?
5: Iya, kenapa? Jawab. Jawab. Jangan cuma nangis.
0: Tiba-tiba sang ibu berhenti menangis dan berkata kepada mereka.
4: Ayahmu memang meninggalkan banyak kekayaan, Nak. Tapi tidak akan berlangsung lama.
3: Alasan aja.
4: Dan meskipun saya yang melahirkan kalian berdua ini, mulai sekarang kalian bukan anak-anak ibu lagi. Ibu tidak pernah mau kembali ke rumah. Dan kalian bisa bebas melakukan apapun. Ibu sudah tidak peduli lagi.
0: Setelah menyatakan itu, si ibu menyeret tubuhnya ke sebuah batu besar di pinggir sungai.
4: Wahai batu besar, terbukalah biar saya masuk ke dalam. Jadikanlah saya bunga harum wangi seperti melati putih.
0: Tak lama kemudian, perlahan-lahan batu itu terbuka. Masuklah sang ibu ke dalam batu itu, dan dalam sekejap mata, batu itu tertutup kembali.
3: Bu! Ibu! Di mana ibu ini? Ibu!
5: Kemana perginya ibu? Apa
3: tidak
5: mungkin?
3: Tahu, Kak.
5: Apakah mungkin dia telah masuk ke dalam batu itu?
3: Ibu! Kembali, Ibu. Maafkan kami, Ibu.
5: Ibu, maafkan kami, Ibu.
3: Ibu.
5: Ibu, kembalilah kepada kami, Ibu.
3: Ibu, kami menyesal, Bu.
5: Ibu.
3: Ibu, maafkan kami, Bu.
5: Ibu.
3: Kami menyesal, Bu, dengan perbuatan kami.
5: Maafkan kami, Ibu. Kami menyesal. Kami menyesal,
3: kembalilah, Ibu. Bu.

0: kepada kami, Bu.
1: Kini, ibu mereka takkan kembali lagi. Yang tinggal hanyalah penyesalan dan batu yang menelan ibu mereka. Setelah beberapa hari, batu itu muncul dedaunan dan bunga-bunga berwarna putih yang wangi semerbak seperti permintaan ibu mereka. Demikian drama mini dari Pro 4 RRI Ambon. Penulis naskah, Koce Noya. Kita berpisah, sampai jumpa lagi.

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ali sadar gak, Seng? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iya kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah Seng, pariwisata tuh bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Deng yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Suara Budaya Maluku, Bos Udara sejam 9 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Nah, langsung saja Bos Udara, beta undang Bos Udara untuk ketemu masuk di program acara apa? Iya, Mata Wana Pro Ampa, Bos Udara semua, selamat malam. Katong lanjut dengan program acara Mata Wana Pro Ampa.
1: Malam baik basudara, Jojaro mongare samua, mai katong iko matawana pro ampa RRI Ambon.

Katong mau kedapa lagi di Mata Wana Pro Ampai di hari ini tanggal 7 September ya. Selamat ulang tahun for Kota Ambon Manise. Hari ini ulang tahun ke kalau saya salah ini ulang tahun ke berapa nih? Ulang tahun ke 451 kalau saya salah. Iya. Untuk buat saudara semua, selamat merayakan, selamat berbahagia. Kata mengucapkan for Kota Ambon juga makin sukses, makin jaya ya. Ya, langsung saja buat saudara, kata terima penelpon yang pertama untuk Mata Wana Pro Ampa. Selamat malam. Selamat malam, Abang Tenga-tenga. Betul kah? Oke. Apa kabar, Abang? Iya, iya, iya. Mantap. Oke, silakan, Abang, ya. Oh, iya sih sebenarnya beta kepingin tapi katong ada urusan lain lain, Abang. Katong ada urus bintang radio. Panitia Hari Radio. Iya, Panitia Hari Radio, terus ada Kakak Nita, penyiar Pro 2, terus ada Bapak John, Kabak TU tadi, sama Ibu Ketua DWP. Ya. Ya. Sing tanya beta tuh.

Oke, tapi siapa apa-apa. Semoga dengan kunjungan Katong, Tamang, iya. Iya. Oh, sudah dengar. Wih, mantap. Oke, mantap. Berarti ini radio sing kasmatis 24 jam ini.

Tapi Abang Deden bisa dengar Pro Ampa dari tengah-tengah. Wih, luar biasa. Berarti senang sekali ada hiburan, sudah bisa dengar Pro Ampa. Oke. Ya, ya. Oke. Ya, ya, ya. Siap. Iya, silakan.

0: Telepon Rindu. Siapa yang menyanyi? Oh, iya. Telepon Rindu. Lah. Oke. Salam sehat. Terima kasih Abang Deden di tengah-tengah. Sorry lah. Ih, tadi Abang Deden pung suara dapat dengar ke sini? Oh iya, mudah-mudahan beta salah, ada tak ada salah. Salah tekan. Iya. Mbak Saudara, nanti yang mau bergabung silakan di 311511. 311544 ya. 311544 karena kenapa? Ini dong telepon di nomor WhatsApp, akan saya masuk di sini nih. Harusnya masuk di komputer sini. Sim bisa kalau di telepon di HP karena nanti saya dengar di udara ya. Coba coba tes satu kali lagi. Par telepon. Silakan yang mau telepon di 3115 boleh di apa namanya? Di nomor telepon juga boleh, nomor telepon WhatsApp 0813-5624-5887 ya. Oke. Iya. Mbak Saudara, ini tadi beta ada makan mie, beta pesan. Beta salah ambil, akan pun level, ada level 1, level 2, level 3. Beta taruh sekali di level 4. Jadi akan datang akan umpah dis apa jua Astaga. Terpaksa harus makan jua nih. Sim bisa ini sim bisa masuk nih bagaimana nih Pak Saudara? Akan sim bisa masuk di sini. Soalnya kalau sim di komputer nanti akan apa namanya sim dapat dengar. Sabar ya. Ini kenapa akan begini nih? Silakan bergabung deh katong di Pro Ampa, silakan Pak Saudara yang mau bergabung. Telepon biasa sah kalau sim ya telepon WA atau WhatsApp voice note ya. Kalau seng voice note ya. Silakan. Kalau seng coba masih coba lagi di telepon WhatsApp. Silakan bergabung nih katong. Oke. Ini akan saya update nih Pak Saudara ya. Iya, jadi itu tadi ketung tadi siang tuh teman-teman mewakili angkasawati LPPR RI Ambon katong ada kunjungan nih. Khususnya ketumpung pendengar-pendengar setia yang disabilitas ya. Jadi mudah-mudahan atas kunjungan tersebut tamang-tamang dong senang, happy, bisa ada dapat bingkisan juga, ada dapat radio itu yang paling penting. Yang saya pernah dengar katong di radio ya, pesawat radio ya, sekarang sudah bisa dengar langsung. Jadi sih harus saya lewat streaming lah itu. Tapi kalau Pak Saudara yang penasaran, misalnya sih ada radio, pesawat radio, bisa langsung di RRI digital juga atau di streaming juga bisa ya. Yang penting wifi lancar. Oke, begitu ya Pak Saudara. Sekali lagi kita mau kasih ucapan buat Katumpu Kota Ambon hari ini ulang tahun ke 451 ya. Ulang tahun ke 451 buat Kota Ambon, sukses makin berjaya. Oke, katong karena belum ada yang bergabung. Sorry. Silakan bergabung di 311544. Kalau saya enggak ada, ya berarti katong putar lagu dulu. Ah. Kalau ada, ya berarti katong terima. Selamat malam, Matawana Perampa.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan siapa ini?
1: Kenapa telepon tuh yang dibuka? Telepon dari tadi-tadi yang masuk-masuk yuk.
0: Telepon mana? Di WhatsApp?
1: Saya di sini.
0: Beta lupa tekan on.
1: Minta maaf dulu.
0: Minta maaf. Beta lupa, makanya beta kaget. Hi. Ya
1: bisa
0: ampun.
1: Bisa salah sampai itu mau balik atau radio ke pos 1 nih.
0: Hi, astaga, begitu ya. Beta lihat tuh her. Ini orang dari tadi si telepon yo akan saya bunyi-bunyi, makanya beta juga bingung. Ini kenapa telepon saya bunyi-bunyi dari tadi nih? Oke lanjut, Abang Fabio, bagaimana tadi dapat kunjungan?
1: Aduh, ya, jangan bilang apa mai.
0: Ih bilang yang toh, kau kan perlu toh.
1: Yo tuh ada nih tuh dokumentasi tuh ucapan.
0: Seng, beta lihat, foto, tapi beta kan penasaran juga. Beta mau dengar dong punya komen-komen begitu toh.
1: Ah, apa konten?
0: Sunaidi ri.co.id sayang. Nanti beta upload deh di story Pro Ampa.
1: Oh, jangan begitu.
0: Iya, nanti ya.
1: Pemuka yang bagus.
0: Astaga, ternyata nih abang satu ini dia paling keren, gagal lagi.
1: Palente.
0: Ih, betul. Beta kaget deh, beta lihat. Ini Abang Fabio.
1: Bukan kacamata itu, bukan benda itu.
0: Itu betul.
1: Oke, Ibu Lisa, terima kasih untuk bukan buat Ibu Lisa tapi buat RRI itu.
0: Iya betul.
1: Iya, RRI yang mau menjelang hari Jumat nanti, hari radio, tetap memberikan informasi, menginspirasi, tetap teraktual. Tidak tahu tema tahun ini apa, tapi yang pasti sekali di udara, kita di udara merdeka.
0: Sip, amin.
1: Iya, itu yang paling penting tuh, sekali di udara kita di udara merdeka.
0: Iya, merdeka.
1: Tadi kita lupa bilang akan tadi tuh.
0: Oh iya.
1: Dokumentasi. Aduh, kaget lah, buru-buru lah. Bahkan dua kali sih mesti dua kali
0: apa
1: maksudnya, ambil videonya dua kali.
0: Oh gitu. Oh ya, ada video juga. Oh nanti ketongnya share ya.
1: Nggak ya, share lah
0: sih, maksudnya share ke orangnya toh.
1: Kemana kasih udah beta?
0: Iya toh.
1: Ah oke oke lah,
0: share toh. Tapi yang jelas akan sunai di rri.co.id itu saja.
1: Ada yang komentar kan? Ada yang komentar kan?
0: Ada yang apa?
1: Ada yang komentar kan?
0: Belum sih, belum.
1: Baik yang komentar.
0: Komentar sih ada yang, tapi yang baca banyak. Yang jelas Pak Abang Fabio pun wajah itu sudah terpampang di seluruh Indonesia tahu dan lihat.
1: Oke.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Nanti tapi mungkin menyusul yang lain.
1: Satu Indonesia kan?
0: Ih, lalu kan ini dibaca satu Indonesia, seluruh dunia lagi kalau dong baca, kalau dong buka ya.
1: Sudah ikut juga. Ya apa-apa sudah, kita terdaftar di situ lah jadi.
0: Iya.
1: Oke. Ibu Lisa, kita lagu juga.
0: Lagu apa tuh?
1: Belum kepikiran, ada salam dulu.
0: Iya, karena su GR tadi. Su GR dari tadi wajah su terpampang seluruh dunia tahu.
1: Oh iya, semoga yang berkomentar lihat saja, yang komentar.
0: Iya, lihat sa.
1: Lihat sa. Tadi Om Deden suara sung kedengaran tuh.
0: Iyo itulah itu ambongnya salah ini. Om Dede nih, jangan marah Om Deden, Abang Dede nih, astaga. Siapa apa juga? Para Abang Dede tuh bicara paling banyak sekali per RR itu, aduh.
1: Om Dede maafkan, ada bakar radio baru tuh.
0: Siapa apa?
1: Marah-marah tuh.
0: Siapa apa Abang Dede? Abang Dede nanti balik lagi, siapa apa juga? Barang yang lain belum ini tuh.
1: Iya, barang gak bisa lupa tuh buka dia tuh nomor.
0: Iya, aneh ampun. Itu setua ke apa ini?
1: Ya, kesalahan dia kakak. Ini kan nanti ada yang komentar.
0: Oh iya, betul. Iya, betul.
1: Dewa hujan. Pertama dia tuh.
0: Itu?
1: Oke, selamat malam.
0: Cerewet tuh.
1: Oh, cerewet.
0: Lagi-lagi kepo.
1: Kakak Ayu di Basoi, Om Deden, selamat malam. Pak Marcel, selamat malam komandan. Kakak Rere, selamat malam kakak. Mama Marni juga. Sherry, ada juga. Siapa lagi ya? Om Jeffrey, Ibu Popi, Bung Syarif Hidayat, Kakak Eva di Waihaung, Kakak Eva di Ternate atau di Telaki, Kakak Ika Karpan, Pak Jumai juga, selamat malam, Kakak Anjus Tanah Tinggi, Kakak Linda di mana tuh lah, seorang Gandaria ya. Lalu ada juga di Bentas, selamat malam semuanya, salam sehat. Kalau lagi monitor, gabung. Ya. Ibu Wijaya juga di Wonosobo. Selamat malam. Tina. Selamat malam, Ade. Dan pacarnya. Diberkati. Lalu ada Nona-Nona yang ada di Manado. Ada Ibu Wijaya. Nona Wulandari. Hingga Nona Ellen, Nona Ariati, Bunda El, semuanya selamat malam, salam sehat.
0: Ya.
1: Oke, bagi itu juga.
0: Tadi lagunya
1: Dodi
0: apa tuh?
1: Jujur.
0: Jujur.
1: Jujur, Dodi.
0: Dodi, oke.
1: Okay. Kalau bisa kalau sudah upload kayak gitu, bisa dihapus lah kan?
0: Hi, barang.
1: Keren, kamu ya.
0: Hi, sih bisa.
1: Sudah lu terdapat sudah sih nggak apa-apa. Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bang Fabio. Ya. Oke. Okay. Aduh, Abang Dede beta, Deden beta minta maaf juga, astaga. Tadi katong salah tekan tombol jadi akang ngising mengudara. Tapi siapa apa kalau Abang Deden mau balik lepas siapa apa silakan. Barang kan yang lain belum dengar tuh. Tadi katong bicara tuh orang dengar beta pun suara sah. Selamat malam Mata Warna Perompak.
2: Selamat malam Mata Warna Perompak.
0: Selamat malam. Dan ya. Siapa di mana?
2: Kakak Lisa, Mister ya. Gasot di Puncak Tuni.
0: Oh, Mister Gasot, silakan. Apa kabar?
2: Iya. Yang pertama koreksi, tadi ya. Bel-bel nggak bisa masuk kenapa?
0: Oh iya, tadi saya bisa masuk karena kita salah tekan tombol.
2: Iya, minta maaf yang kedua kali ya.
0: Minta maaf.
2: Barang tadi ada orang sih yang minta maaf tuh. Terus, iya. Bung Deden juga suaranya sih bisa terkopi.
0: Iya, minta maaf.
2: Oke.
0: Iya. Minta maaf. Dimaafkan kasing.
2: Ya.
0: Dimaafkan kasing. Mudah-mudahan Abang Deden maafkan.
2: Oh iya pasti.
0: Silakan.
2: Iya, Mister Kasut, request lagu dulu ya.
0: Ya.
2: Kakak Ati.
0: Hi, Kakak Lisa.
2: Lagunya, Kakak Lisa, lagunya Nona Seram.
0: Nona Seram.
2: Ya.
0: Oke, Nona Seram.
2: Dari Martin Saporo ya.
0: Martin. Oke.
2: Iya, salam ya.
0: Ya.
2: Kalau yang mau lewat, ya Bung Dirin. Selamat ya. Malam, Bu Deden. Terus yang mau lewat kedua tadi tuh, saya bisa sebut namanya. Kalau dia lagi monit, ya gabunglah. Masih kurang dulu, karena tadi saya sebut Mr. Kasuk nama.
0: Betul itu, yakin?
2: Yakin.
0: Yakin, oke.
2: Okay. Saya kan monitor dia, Fabio itu.
0: Iya.
2: Nah, terus Pak Master, selamat malam, Komandan. Sama-sama... Rindam dulu Mr. Kasut ini. Kalau lagi munit gabung.
0: Siapa itu?
2: Ya.
0: Siapa itu Mr. Kasut?
2: Pak Marcel.
0: Oh Pak Marcel.
2: Iya ya, itu ya, kan ya. Satu instansi dulu di Suli.
0: Oh oke.
2: Okay. Kak Lisa.
0: Iya siap.
2: Ya,
0: siap.
2: Terus untuk siapa lagi? Wonosobo ini?
0: Mbak Wiga.
2: Bu Wiga.
0: Iya.
2: Iya. Terus siapa nona-nona ini Manado ya?
0: Iya.
2: Iya.
0: Nona Els.
2: Malam juga.
0: Iya, ada banyak tuh. Haryati.
2: Iya.
0: Siapa itu?
2: Iya. Terus di kebun jeruk. Vina Kemenjeruk, selamat malam. Ayu Masuli juga, selamat malam. Dewa Hujan, selamat malam di Kota Namrea.
0: Ya.
2: Kakaknya ini pasetnya. Marni di Transit, selamat malam juga. Bunda Popi Skip, Inka di Karpang, Lina di Poka Rumah Tiga, selamat malam. Beta bisa gila, tidak usah sibuk utamanya lagi, sudah tahu orangnya. Kakak Lisa tahu toh?
0: Iya.
2: Terus adik siapa?

0: Bapak Syed Alfons di Puncak Tuni juga, selamat malam. Bapak, keluarga Bapak Mon, anggota di Waku Tanah Koyang, selamat malam juga. Yeah. Terus untuk Pak Junaidi di Kebun Cengke, selamat malam.
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Yeah.
1: Nona Seram ini Peter Saparwane yang menyanyi?
0: Betul, Peter Saparwane.
1: Oke, baik.
0: Itulah. Spesial juga untuk kakak yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Dan kalau pulang, hati-hati di jalan sampai di Wayame dengan selamat.
1: Baik, danke banyak.
0: Oke.
1: Iya.
0: RRI proapat sekali di udara, tetap di udara. Semboyanku merdeka.
1: Merdeka.
0: Dadah.
1: Dadah. Mr. Gasot di Puncak Tuni, Nona Seram, ya. Oke, so tiga lagu nih, Mas Saudara. Ada yang mau gabung nih katong? Silakan, boleh bergabung nih katong di 3111544 atau telepon katong di 0813. Tapi kayaknya jang dulu jua, karena akan saya masuk. Kalaupun mau masuk, voice note saja, ya, voice note saja. Nanti baru kita kasih dengar, akan par sama orang dengar. Sekali lagi buat Abang Deden, kita minta maaf ya. Nanti bisa masuk lagi. Selamat malam, Matawana Pro Ampa.
2: Matawana Pramta, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini? Beta putarnya Tulika.
2: Dengan siapa?
1: Itu betul.
2: Itu betul.
1: Laki-laki kepo.
2: Barangka.
1: Ih, dia suka kepo dari tadi nih, dia suka kepo dari tadi nih.
2: Ih, barangka itu betul.
1: Ih, betul.
2: Aduh minta maaf ini orang su apa kah? Orang su bikin bagus salah kah? Aduh betul.
1: Apa kabar Dewa Hujan? Nam Lea.
2: Baik-baik babasa. Baik-baik sayang.
1: Su babasa di sana, hujan kah?
2: Memang babasa di sini.
1: Oh, begitu bagus juga. Iya toh?
2: Gitu.
1: Bagus toh?
2: Iya toh, kekalisa. Nyonya Lisa.
1: Supaya seng kekeringan lai. Begitu.
2: Iya, Ibu Guru.
1: Lanjut, lanjut.
2: Saya perlu lho, eh.
1: Apa lai?
2: Ih, belum kepo lagi. Lanjut. Biasa lain kekali saya parah.
1: Stop sudah. Mau kepo apa?
2: Mau bikin papeda dulu.
1: Nanti kalau kita bicara banyak dengan makanan-makanan tuh protes.
2: Biar mau bikin papeda.
1: Nona Seram. Oh,
2: kabar ya. Balik Nyonya.
1: Baik ya.
2: Kabar balik Nyonya Ica. Yang bilang Nona lai.
1: Terserah, mana-mana sa.
2: N-N-N-Y. Nanti itu betul.
1: Betul toh.
2: Betul memang. Kalau Nona kan betul. Oke.
1: Lanjut. Selama orang bicara apa, banyak di belakang Mai.
2: Tinggal lo begitu. Kalau masa kali hilang satu minggu.
1: Hilang satu minggu omong kosong. Nanti besok ada masuk lagi.
2: Nanti kan
1: bisa... acara mata warna pro apa kan setiap hari.
2: Nanti kayak bisa menyiar bisa masuk.
1: No. Sambole begitu. Oke lanjut.
2: Berakhir dengan diblokir. Minta barang suka lagu dangdut, kalau lagu pop itu mengantu.
1: Sudah terserah saja nanti baru putar.
2: Iya sekarang katong pipi pesta tuh. Itu betul.
1: Iya. Betul toh? Berarti laki-laki kaki babu.
2: Itu betul, bukan itu terbetul.
1: Iya. Lanjut.
2: Buat beta mau request lagu mama tapi

0: apa? Orang yang asli mana nih boleh?
1: Siapa? Mama siapa yang mana nih?
0: Mama, mama, lagu mama.
1: Yang mana coba lagunya? Siapa mau nyanyi?
0: Yang ini nih yang bicara nih.
1: Oh, itu nanti di Natal baru putar.
0: Bagaimana? Itu betul.
1: Iya betul.
0: Kita buka-buka itu lebih kai. Boleh lah. Berarti bisa duet dengan siapa ini? Bisa terhatu.
1: Masa perempuan yang perempuan duet lah bagaimana lah?
0: Iya duet tuh.
1: Laki-laki perempuan
0: siapa duet nih? Boleh. Presiden Niki Julu dia sama-sama dengan Frisa.
1: Bisa lah.
0: Bisa lah.
1: Nah, ini Mbak Wiga semua masuk capai. Ya? Mbak Wiga semua masuk nih.
0: Iya, sampai telepon. Buat Kakak Lisa, selamat bertugas. Semoga pulang di sebelah sana, di Wayame.
1: Ya.
0: Nanti lewat JMP, tembus Poka. Langsung rumah dengan selamat.
1: Ya.
0: Terus, MR Gasok, Baren Tony di Punca Tuni. Selamat malam buat bapak-bapak yang lagi di Tuni. Rekannya Pak Marcel, rekannya Pak Emir Gasok, Pak Marcel, selamat malam buat Mas Yono juga, selamat malam. Kemudian Vina punya Kebun Jeruk, Jakarta, Bu Dewiga punya Wonosobo, Abang Deden, Pak Bio juga di Ewin, Syarif Talake, Kakak Ayu, Bareng Kelor, Kelima Sois. Semoga sehat. Terus Enca yang punya Bentas, Bunda Natalia yang punya Toli-Toli. Kemudian ada siapa itu, Nona Ariati yang punya Bunda Kiklawan, Bunda Eles, Nona-nona yang di Manado sana. Salam Sarambang Pak Jo dari Dewa Hujan.
1: Iya.
0: Di Sarambang ini jam lama-lama. Kemudian ada Steffi yang punya Hades, Bung John yang punya Bentas, Bunda Poppy, Bunda Marni, Kakak Rere, Kakak Yayat, siapa lagi? Ini sudah habis kah? Eva Talake, Eva Wayhaung, Caca Linda punya Armat Tiga. Kemudian yang lain, salam kompak semua lewat udara. Semoga ketong aku.
1: Amin.
0: Silaturahmi via udara. Ulang tahun RRI berapa kapan kakak?
1: RRI saja.
0: Iya kapan?
1: Tanggal 11.
0: Tanggal 11 kak? Tulis tanggal berapa? Tanggal 7 hari lain.
1: Betul sekali.
0: Iya, itu betul sekali. Kalau ada waktu betul. OTWK, ampun loh.
1: Amin.
0: Di pulang gua ada kakak?
1: Ada.
0: Oke. Nanti okay. Kalau ada sunyi-sunyi baru kita gabung lagi kakak tuh.
1: Oke, baik. Boleh.
0: Oke, okay, laki-laki kepo dari Namlea. Kita Kalisa.
1: Oke.
0: Okay. Selamat jawab gua, para katul semua.
1: Iya,
0: rangkit. Dadah. Sampai ketemu aku kapal lagi.
1: Dadah. Oke, okay, lanjut lagi. Basudara, ada yang mau bergabung nih, Katong? Jangan marah untuk Mbak Wiga. Ini teleponnya belum bisa diangkat dari WhatsApp ini ya. Nanti baru ketong ya telepon balik lah bagaimana. Mbak Wiga ya. Ketong lanjut dulu. Selamat malam, Mata Mana Pro Ampa. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Mata Mana Pro Ampa.
1: Nah, selamat malam. Akhirnya nyambung juga ya Mbak Wiga ya.
2: Nyambung dari tadi, pencet sana pencet sini.
1: Pencet sana pencet sini. Sampai ini beta semua mau telepon saja ini, mau telepon balik. ternyata masuk juga.
2: Masuk di sini. Oh, Kak Lisa, saya tadi salah salah kamar.
1: Salah kamar kemana?
2: Mencetnya salah kamar, ke kamar sebelah.
1: Wah, bahaya. Bahaya itu. Lalu bagaimana responnya?
2: Nggak direspon, tapi terus saya, kok nggak masuk-masuk? Terus lihat lagi, oh salah, ini angka satu.
1: Karena mirip-mirip nomornya kan?
2: Betul.
1: Yang sebelah 511, yang sini 544.
2: Iya, ternyata salah pencet. Pantesan kok enggak masuk-masuk. Kok yang masuk lain?
1: Wah, bahaya itu, Mbak Wiga. Salah masuk.
2: Malu,
1: sudah salah pencet, malu. Salah masuk lagi. Waduh.
2: Iya, aduh. Tapi dijawab, salah sambung gitu.
1: Alamak.
2: Betapa malunya saya.
1: Iya, iya.
2: Namanya manusia ya, salah pencet.
1: Iya. Yang penting salah masuk kamar betulan.
2: Oh, jangan.
1: Jangan.
2: Kalau itu jangan. Gimana kabarnya nih Kak Risa?
1: Weh, seperti yang terdengar Mbak Wiga.
2: Iya.
1: Sehat.
2: Cerah ceria ya.
1: Ya, Mbak Wiga juga pasti sama ya, sehat ya.
2: Oh, amin, amin. Oh, Kak Risa baru hujan loh sini loh.
1: Oh, mantap lah kalau begitu.
2: Ngilangin debu, abu.
1: Iya, betul. Mie panas-panas enak. Iya hujan kan? Hujan dingin, iya. Mie panas-panas enak. Jangan ngobrol makanan lagi nanti. Nanti panjang lagi. Su ibu-ibu, su tahu toh ibu-ibu kalau bergabung toh. Asal sudah ngobrol makanan mah panjang lebar situ.
2: Iya,
1: panjang sehari. Kali lebar. Su panjang kali lebar kali tinggi lagi.
2: Dikomplain yang pada lapar ya, yang malam-malam lapar komplain.
1: Iya.
2: Lapar cerita makanan gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, yang penting sehat ya Kak Risa ya.
1: Betul.
2: Oke. Okay. Oh, lagunya apa ya?
1: Lagu apa?
2: Apa ya? Ya. Vicky Salamor, LDR.
1: LDR.
2: Okay. Yang inget itu soalnya. Okay. Yang inget aja.
1: Yang inget ya sudah, tidak apa-apa, kita dengar sama-sama.
2: Iya. Buat Kak Risa selamat tugas ya, sehat selalu. Tetap jaga kesehatan ya, cuacanya. Cuacanya
1: di sini
2: panas.
1: Iya.
2: Cuacanya enggak enak di badan gitu loh.
1: Iya.
2: Betul.
1: Siap, Mbak Wiga.
2: Di sini banyak yang sakit.
1: Iya ya, memang.
2: Iya, cuaca kebanyakan ini apa flu batuk itu.
1: Oh, flu batuk. Iya, memang.
2: Iya.
1: Cuacanya berubah-berubah.
2: Iya. Yang tidak berubah itu hanya hatiku loh.
1: Luar biasa. Sama Mbak Wiga.
2: Pada...
1: Sama.
2: Iya.
1: Sama dengan hatiku juga.
2: Tidak boleh berubah.
1: Iya. Betul sekali. Ini menyinggung kan? Menyinggung ini ya. Seng menyinggung.
2: Enggak menyinggung siapa. Ya.
1: Baik. Oke.
2: Tidak menyinggung, iya. Enggak. Netral saja. Baik. Ya. Oke, salamlah. Buat Kak Rere sudah masuk belum ya?
1: Kak Rere belum masuk.
2: Belum. Kak Rere selamat malam, selamat istirahat, sehat selalu Kak Rere.
1: Iya.
2: Terus ada yang kemarin itu ada yang baru. Kak Vera ya? Kak Vera apa Kak? Yang di Y.
1: Oh iya.
2: Selamat malam. Terus ada tadi Mr. Kasot, selamat malam. Salam sehat bersama keluarga ya, bahagia selalu. Terus ada Bang Dewa yang pahit.
1: Pahit ya.
2: Dewa pahit, iya.
1: Ada salam dari Bang Dewa.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam for ibu yang bikin papeda alias Bu Dewiga.
2: Terima kasih Bang Dewa Pahit. Katanya katanya ndak asem ya pahit aja. Karena ini kan terang, ndak ada hujan.
1: Iya. Mbak Wiga minta bikin habatan dia, dia manis semua masuk lain nanti.
2: Terus ada Bang Stevi, Bapak Marcel, ada Bang Tony di Saparua ayah Mama Bace, iya. Terus ada Bang Vincel, ada Bang Wildi Wayame. Ya, selamat malam, selamat istirahat. Terus ada Bang Fidel. Terus ada yang di rumah tiga itu Kak Lina, Pak ya.
1: Iya.
2: Kayaknya Kak Lina. Terus aduh, siapa lagi? Pak Junaidi. Nanti lupa saya. Terus ada Bang Krispati di NTT. Selamat malam. Terus ada Bunda Else. Bunda Else ya.
1: Bunda Else ya.
2: Terus ada siapa lagi? Aduh semuanya tuh. Bang Fabio, Bang Deden,
1: iya,
2: ya iya.
1: Nanti disuruh minta maaf lagi tuh.
2: Maaf seribu maaf.
1: Bahaya.
2: Kalau lupa. Oke, terima kasih ya Kak Risa.
1: Oke.
2: Ngobrolnya Mi besok lagi.
1: Iya, besok lagi ya Mbak Wiga ya.
2: Kalau hujan ya. Sekarang ngopi aja dulu.
1: Betul sekali, mantap. Oke, selamat menikmati malam ini. Danke.
2: Danke.
1: Iya, danke. Mbak Wiga di Wonosobo. Aduh, ceria sekali nih Mbak Wiga, eh. Oke, katong masuk lagi. Kalau kesian ada, katong break dulu, eh. Supaya beta hela napas sedikit jua. Hela napas dengan nada letuh nari telepon rindu. Spesial untuk Abang Deden dan semua yang lagi monitor Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Ini dia.

0: Jojo mengare, mae, ketemu masih di Mata Warna Pro Ampa. Itu tadi bonus spesial buat saudara semua yang masih tetap setia dengan Tony Pro Ampa sampai sekarang. Buat saudara semua yang belum bergabung, silakan boleh di 3115 atau di nomor telepon WhatsApp ya, voice note. Halo, selamat malam Mata Warna Pro Ampa.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Matolong.
0: Iya, betul. Dengan siapa? Di mana?
1: Dengan Ibu In, orang Kayu Tiga.
0: Ibu In, selamat malam. Salam kenal dari Beta. Baru kali ini aku dapat.
1: Iya, ini dengan kakak siapa? Kak Ibu siapa nih?
0: Lisa.
1: Oh iya, oke. Malam Ibu Lisa. Malam. Selamat bertugas.
0: Nangke.
1: Iya. Ya. Ibu In mau... Main mau pesan lagu.
0: Lagu apa tuh?
1: Di ujung malam dari Maria Belina, boleh kak? Kak Lisa.
0: Kayaknya lagu-lagu ini di Proampa nih, lagu-lagu daerah Main.
1: Oh, kalau begitu lagu menua juga pak ya?
0: Menua, boleh. Nanti nanti minta di kamar sebelah boleh. Lagu tadi tuh.
1: Ya, bagaimana tuh Kak Lisa?
0: Yang lagu Maria Belina tadi?
1: Iya, di ujung malam kan lagu dulu. Ini kan semalam tuh Kak Lisa.
0: Betul.
1: Yang boleh kan?
0: Nanti telepon di kamar sebelah boleh.
1: Oh. Tapi itu menua saja. Okay. Karena semua menuju tua tuh.
0: Bisa lai. Silakan main.
1: Iya, Kak Lisa, main mau salam for Kak Lisa juga pertama. Selamat bertugas. Selalu dilindungi yang Maha Kuasa.
0: Iya.
1: Habis itu for Ibu siapa ya? Yang di Wonosobo ya?
0: Iya, Ibu Wiga.
1: Ibu Wiga, selamat malam Ibu Wiga. Yang ada di Manado dulu.
0: Iya.
1: Siapa tuh? Pokoknya Cici lah yang ada di Manado. Selamat malam. Yang di Abang siapa tuh? Di Abang Dewa ya?
0: Di Namlea.
1: Namlea ya, kampungnya apa? Ya Kayu Putih.
0: Ya, itu sudah. Maksudnya
1: kan yang Kayu Tiga.
0: Sadiki lah.
1: Abang Pak siapa tuh? Pak Junaidi di Gabon Cengke. Ya. Si Rere kah yang ada di Paso sana. Ya. Ibu Popi yang ada di Sip. Nona yang di Denpas tuh. Apa ya, Nona, siapa tuh? Ibu Lisa?
0: Enca kah?
1: Oh iya, Enca kah? Iya, malam Nona.
0: Iya.
1: Ya, pokoknya semua-semua lah yang fans-fans for 4 yang sedang mendengar, silakan gabung. Selamat malam for semua. Buat Kak Lisa, selamat bertugas.
0: Danke banyak.
1: Salam for keluarga. Oke, Ibu Lisa, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, sampai baku dapat. Iya, main di Kayu Tiga. Penelpon yang berikutnya di sesi kedua Mata Warna Pro Ampa. Selamat malam.
2: Malam, Mata Warna.
0: Malam, dengan siapa ini? Di mana?
2: Dengan Vira di Wai.
0: Vira di Wai.
2: Iya.
0: Oke, silakan. Apa kabar Wai?
2: Ya, aman kakak.
0: Oke, baiklah. Yang aman-aman silakan.
2: Ini Kak Lisa kak?
0: Betul.
2: Sama-sama, kirim salam buat Kak Lisa juga.
0: Iya.
2: Selamat malam, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Baik, dangke siap.
2: Iya. Dan berikut salam buat yang kru Mata Warna Pro Ampa yang semasuk baru dengar radio lagi kakak dari Sintasa apa yang semasuk lagi.
0: Iya.
2: Buat Hengce juga selamat malam.
0: Iya. Yeah.
2: Buat semua kru Mata Warna Pro Ampa terus. Buat penyiar semua aja, selamat malam, Tuhan berkati.
0: Oke.
2: Ya, ada buat pagi.

0: itu juga kakak saya minta lagu kak.
1: Lagu apa itu?
0: Freshly punya aja salam saya kakak.
1: Freshly yang mana?
0: Lagu sabarang sa yang penting freshly punya kakak.
1: Oh iya, siap.
0: Oke kakak, selamat malam.
1: Oke, selamat malam. Iya, pokoknya lagu Freshly yang mana sah? Oke, siap. Ya, lanjut yang berikutnya lagi. Ada yang mau gabung Neng Katong kah? Silakan. Yang mau gabung Neng Katong di 311544, jangan salah. Jangan sampai kayak Ibu Biga tadi, salah kamar, toh. Yang mau voice note langsung di 0813-5624-5887. Ada pesan yang masuk atau cek dulu siapa nih. Oh, dari Abang Dewa, salam kenal karena katanya buat Ibu In. Oke deh. Dari Abang Dewa di Namlia. Lanjut lagi dengan yang berikutnya. Kalau yang ada katong putar lagu lagi begitu. Ya, silakan buat yang mau bergabung nih katong di Mata Mana Pro Ampa. Selamat malam buat Bu Saudara. Ini sujam 10:33, so jam 10:30 Bu Saudara. Yang sudah makan malam aman. Yang belum makan malam ada bacakar. Yang sudah lapar lai sama ada bacakar juga. Ya, untuk pendengar basudara di luar kota Ambon, di Seram, di Manalai, di Saparua, di Papua mungkin ada dengar, di Manado, yang di pernah ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah lagi, mangkali tengah-tengah, Sulawesi Tengah, di Palu. Terus Manado sudah ya tadi ya. Selamat malam for di Manado semua, yang di Ermadidi semua selamat malam. Terus yang di NTT sana ya, selamat malam juga yang lagi monitor. Yang di Jakarta barangkali ada dengar. Di manalah yang jauh, yang ada dengar di yang belum kita sebutkan, silakan boleh bergabung dengan katon di sini 311544 atau langsung di nomor WhatsApp 0813-5624-5887 langsung voice note saja. Selamat malam Mata Wana Pro Ampa.
2: Malam Mata Wana. Halo balik Kak Lisa.
1: Oh iya, beta kira su tidur.
2: Belum, beta belum. Kita belum makan barang.
1: Oh, begitu. Oke, baiklah.
2: Iya, makan dulu baru ya tidur.
1: Ya. Bagaimana tuh?
2: Oke, beta mau salam para bapak yang di puncak tuh dulu.
1: Oh iya.
2: Bapak Mister Gasok, selamat malam. Dan ini juga untuk keduanya selamat malam, selamat beristirahat, diberkati selalu.
1: Iya.
2: Oke, Kakak Fira, selamat malam, salam para orang samping jual. Ini apa tuh? Ada kore-kore radio kah tuh? Oke, Wadah Payang juga selamat malam, ada Yos juga,
1: iya.
2: Diberkati. Ibu Lisa sih bisa request lagu Leka.
1: Bisa, siapa bilang sih bisa?
2: Oh, bisa?
1: Bisa. Barang ada yang marah. Masih bisa, masih bisa. Marah.
2: Oh, aman.
1: Aman.
2: Aman. Kakai, Nanaku. Iya.
1: Lagu apa?
2: Kakai, Nana dari Nanaku.
1: Oh, Kakai.
2: Ah, iya. Oh, itu sudah.
1: Kita kira panggil beta, Kakai. Makanya kita bingung nih. Oke.
2: Terus seharusnya beta bilang itu dulu tuh grup penyanyinya dulu baru judulnya.
1: Iya.
2: Salah lah, beda iya, salah iya. Lah. Maaf ya.
1: Atau salah paham lah. Bahaya nih.
2: Ya lah, setelah beta selesai telepon lah tutup jana. Bung Dewa masuk lah, Kakak Lisa.
1: Setau toh.
2: Oke, begitu aja Kakak Lisa. Selamat bertugas.
1: Oke deh, selamat malam. Selamat makan. barang belum makan, jadi pasti sebentar nih makan nih, baru tidur. Tak balik kalau perempuan-perempuan tuh dong harus makan dari tadi nih, supaya jangan makan langsung tidur. Oh itu par, baru buncit juga. Oke, lanjut yang berikutnya lagi. Siapakah dia? Selamat malam.
2: Rampat, selamat malam Kakak Lisa.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Tony di Puncak Tuni, Kakak Lisa.
1: Oh, Tony di Puncak Tuni, silakan Abang Tony.
2: Kakak Lisa, beta minta lagu sebelum salam ya.
1: Iya.
2: Beta minta lagu sampai beta balik dari Girson Lehata juga, Kakak Lisa.
1: Sampai beta balik?
2: Iya, Kakak Lisa.
1: Iya, oke.
2: Salam buat Bu Fabio di Suli, Papa Marcel di Suli, Mr. Gaso di halaman bersama, juga Mbak Popi, Popi Kakak Rere, Eva di Telaki, Eva di Haung, Dewa di Namlea, Stevie di Hati Besar, dan di Manado juga, semua di Manado selamat malam
1: ya.
2: Dan untuk Kakak Lisa selamat bertugas, Tuhan memberkati. Itu saja Kakak Lisa, selamat malam. Dangke.
1: Oke, dangke, selamat malam dari Abang Tony di Puncak Tuni. Baku tetangga nikah pak dengan Mr. Gaso tadi, pas Mr. Gaso dia tadi ada baru masuk lain. Lanjut dengan yang berikutnya. Siapa lagi? Ketong terima dulu. Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Lisa.
1: Malam, dengan siapa di mana nih?
3: Ya biasa. Simsar aja.
1: Iya.
3: Minta maaf dulu.
1: Minta maaf. Beta suka siapa nih? Maaf. Beta lupa-lupa, silakan.
3: Lupa-lupa, yang sudah masuk kedua kali jadi siapa?
1: Oh, Mr. Gasot.
3: Ya, karena Fabio masuk, makanya bisa masuk.
1: Barang, kayak macam suara kayak Akang, kalem-kalem begitu je.
3: Ya, begitulah.
1: Ya.
3: Kalisa.
1: Silakan.
3: Beta mau ucapkan salam kenal dulu untuk Mama Indi, kayak ya. Tiga Kak Kalisa.
1: Ya, siap.
3: Silakan. Ya, itu aja Kak Kalisa.
1: Oh, oke, baik.
3: Iya, sama Pak Wilson di mana? Wayame ya?
1: Will, iya.
3: Iya. Ya. Selamat malam juga Kak Lisa.
1: Itu bapak-bapak kak, masih muda.
3: Ya?
1: Tahu leh. Will. Masih su bapak-bapak kak masih muda ya? Soalnya biasa.
3: Yang di mana?
1: Yang di Wayame. Biasa masuk langsung bilang Will jadi begitu ya sudah.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Terus untuk yang di NTT siapa tadi? Pak siapa?
1: Krispati?
3: Ah, Bung Krispati saya lupa tadi. Yeah. Belum salam.
1: Oh iya.
3: Terus salam yang terakhir juga untuk Bu Ika di Wonosobo yang yeah. Sudah lewat tadi.
1: Iya.
3: Yeah. Iya. Lalu bisa minta lagu, masyarakat suka minta lagu. Apa? Kabar sih?

0: Selamat malam, Mata Wana Pro Ampal. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, malam.
1: Malam kakak.
0: Iya, malam dengan siapa?
1: Dino ngari kakak.
0: Ya?
1: Dino ngari.
0: Mau ngari?
1: Ngongari.
0: Ngongari. Ya, lanjut, lanjut, lanjut. Oke, di mana nih?
1: Di rumah kakak.
0: Iya, tahu di rumah. Rumah mana tuh?
1: Nanti itu betul.
0: Memang.
1: Jujaru ngare, mai ketemu bergabung di Mata Warna Perampat. Jadi ngare yang masuk.
0: Aduh, memang sekali. Bikin sampai kita lupa lagi tadi, Mister
1: Gaso.
0: Mister Gaso.
1: Ya, kalau
0: Mister Gaso tadi request lagu apa? Coba kasih tau kita dulu.
1: Di sini minta request lagu Salam Barin, Ibu Wiga.
0: Oh, bukan.
1: Terus saya bawa. Hah?
0: Tadi seng request lagu ya?
1: Itu mangkali faktor U apa?
0: Aduh, bahaya ini.
1: Faktor uang.
0: Buat yang tahu nanti sabantar bisa WA dulu. Kita sampai selupa lah. Aduh.
1: Antua sih yang minta lagu.
0: Oh iya iya iya. Oke.
1: Ngongare, ini pendatang baru ngongare. Buat teman-teman.
0: Ya, yeah, stop ngongare, soalnya tau menyamar banyak.
1: Catat saya ngongare pula lor api.
0: Lanjut.
1: Lanjut. Fabio. Ini Fabio mau bagaimana ya?
0: Apa lagi?
1: Kalau dia masuk mau tutup. Sekali saya puhak, nanti itu betul. Salam buat adik Fabio. Biasa saja. Itu rame-rame kan, ini kan sarana perkatong happy-happy, yang penting katong sopan.
0: Iya.
1: Katong bicara dengan penyiar itu, kalau yang lucu-lucu itu silakan unek-unek kasih keluar. Nah, Dewa ini kan
0: barang di sini tanpa curhat.
1: Ya, itu betul. Dia itu suka barang dengan kakak Lisa pun, ada itu betul.
0: Iya kak.
1: Barang kakak yang bilang kok, akhirnya anak murid guru ajar, anak murid ikut.
0: Bukan terbalik, di situ yang guru.
1: Ada.
0: Lanjut.
1: Itu betul.
0: Lanjut.
1: Lagu. Ini. Kebetulan sempat tidur ini. Lagu apa ya? Cerita Indah juga kakak.
0: Cerita Indah?
1: Yes, no.
0: Nanti kita lihat
1: kalau Tiki Salamor. Kita siapa ini? Presley Niki Yulu.
0: Oke.
1: Buat namain di kali 3. Ya, salam kenal dari beta pribadi di Namlea. Semoga mamain tetap sehat adanya. Mungkin beta yang tutup penelpon terakhir kan?
0: Penelpon terakhir nih.
1: Baru kakak katong menyamar kakak yang bisa tebak tuh.
0: Iyo, berhasil. Biasanya kita bisa tebak.
1: Oke kakak, katong kepo-kepo sari kisuh tengah malam. Jalan katong mau istirahat buat kekelisa. Semoga balik ke alamatnya sampai tujuan yang selamat. Biar temu suami yang tercinta di rumah.
0: Siap. Dan begitu juga kakak. Cuci kaki naik tidur sudah, cepat sudah.
1: Ya?
0: Cuci kaki naik tidur.
1: Belum cuci kaki.
0: Makanya cuci kaki toh.
1: Ya ada orang cuci kaki, bagaimana ketemu cuci kaki?
0: Oke.
1: Cari ketemu di Abo yang pas cuci kaki kak.
0: Tadi lagunya apa tuh? Bila lupa lah.
1: Itu sudah. Cerita Indah.
0: Oh, Cerita Indah.
1: Kiki Salamor dengan Fresli Niki Yulu.
0: Oke.
1: Kalau bisa deh, ke Ambon, beta mau cari cuci kaki di Ambon dulu. Bapak pulang, ngambil ya.

0: Oke, Kak Kelis.
1: Ya. Nangke.
0: Malam, malam, Kak Kelis.
1: Ya, malam. Ya, Abang Dewa. Ah, masih ada lah yang mau bergabung nih, ampung nih. Tapi saya bisa request lagu lah, bareng Susi bisa lah, ini lagu paling banyak nih. Nanti ketemu putar sampai tutup siaran kapan nih. Selamat malam, Mata Mata Perampa, Evan Alpon terakhir.
2: Itu Mesir Gasok tadi minta lagu Kabaresi.
1: Aduh, itu lagi. Ya, betul.
2: Oke.
1: Danke banyak.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Salam kenal, minta maaf. Yang kali, Kak Kelisa.
1: Iya.
2: Shalom.
1: Shalom. Iya, Mesir Gasok di Puncak tuh nih. Kembali lagi, antus langsung konfirmasi Kak Beta. Kabaresi, ya ampun nih. Berarti ini... Dewa ini bisa jadi biang kerok ini. Dewa tadi bilang Mister Gasu tengah request lagu, cuma salam kenal saja. Ampongnya. Iya, Pak Saudara. Katong suara di akhir program Mata Warna Pro 4. Tadi Beta bilang penelpon terakhir. Jadi dangkebanya for Pak Saudara yang sudah bergabung dengan katong. Minta maaf sekali lagi untuk Pak Saudara yang belum sempat bergabung dengan katong. Nanti katong lanjut lagi di program berikutnya Mata Warna Pro 4. Masih di Mata Warna Pro 4. Katong lanjut dengan lagu yang tadi sudah di request Pak Saudara. Sekali lagi selamat beristirahat for Pak Saudara semua. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang ketong hadirkan di Mata Warna Pro 4 untuk edisi kali ini. Ketong pun bercanda-bercanda tadi tuh. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Semoga dong terhibur semua, hanya untuk bercanda saja. Ya, bercanda, apalagi basang aja sah, orang aman bilang basang aja. Oke. Ya. Katong putar lagu dari Freshly Nicky Yulu. Tadi ada yang request lagu Freshly Nicky Yulu. Jadi langsung katong dengar sama-sama. Bisa perlu saudara semua. Ini dia Freshly Nicky Yulu.

Game aksi online Epic War Thunder siap membuat hari kerjamu yang membosankan jadi menggemparkan. Kapal tempur Jepang legendaris Yamato memasuki arena. Ada yang memanggil artileri berat? Ia sudah tiba dalam wujud Yamato. Lalu di angkasa, ninja sejati ala Hollywood, helikopter command Amerika yang cepat, sukar dideteksi dan mematikan. Serang tank musuh dari udara dan lenyap seperti hantu. Jet F2A mutakhir Jepang pun turut serta dalam pertempuran. Predator ini siap membidik setiap penyusup di ruang udaranya. Apa yang terjadi di darat? Pertonton armor berat, tank-tank anyar yang berkilau merangsek ke dalam pertempuran. Pilih mesin perang favoritmu dan terjun langsung ke dalam kekacauan. Baik solo maupun bareng teman, temukan dirimu dalam jantung aksi. Tempat daya tembak saja tidak cukup. Kamu perlu berpikiran tajam di bawah tekanan. Tanpa senario, di sini hanya ada kamu, kendaraanmu, dan kekacauan perang. Unduh War Thunder gratis di PC, PlayStation, atau Xbox dan hancurkan musuh-musuhmu.

Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Tabaus malam untuk edisi hari ini, Mas Saudara, di hari Selasa 7 September 2026 akan segera usai. Dan tangkepannya, Mas Saudara, Subdengkatong melewati hari ini di sepanjang hari Selasa 7 September 2026. Dan ketong su di penghujung program siaran Pro Ampa, Suara Budaya Nusantara, karena ketong Indonesia, malam ini Dembe Kalisasihan akan segera undur diri dari udara.

sudah ada gendong semua dan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah ketemu tugas untuk buat tamang basudara khusus di edisi hari ini 7 September 2026, tapos malam bersama Beta Lisa Siahaan. Dan basudara akhirnya ketong harus pamit undur diri atau harus berpisah untuk ketemu kuda palai di besok hampir siang pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, ketemu mengucapkan selamat malam formal saudara, selamat beristirahat sampai kuda palai amato, dan terimalah salam kebangsaan ketong. Sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat saudara Gandon semua. Pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia Ambon kembali lagi menemani saudara, dan saat ini Beta Ati Mandilet yang akan menemani saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah kita siapkan buat saudara dan semua. Mengawali jumpa ketuan di pagi ini ya, ada akan juri pagi di mana pagi ini lagu-lagu terusnya buat saudara umat Kristen Katolik di mana saja berada akan menghiasi ruang dengar saudara dan semua. Selamat pagi saudara, selamat bergabung dengan ketuan di 4 RRI Ambon.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta, karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan, karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

beberapa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara mengenakan pakaian kebesaran yakni baju upulatu yang berwarna merah dan hitam. Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena dalam sambutannya pada acara puncak hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon, tepatnya Senin 7 September 2026, mengajak seluruh masyarakat di kota ini untuk menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon sebagai momentum memperkuat persaudaraan, menjaga kebersihan, serta membangun kota secara bersama-sama. Bodiwin menyatakan usia 451 tahun merupakan perjalanan panjang yang telah membentuk Ambon sebagai kota dengan kekayaan sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat hidup masyarakat yang kuat di tengah berbagai tantangan. Menurutnya, peringatan hari ulang tahun Kota Ambon tidak hanya dimaknai sebagai perayaan bertambahnya usia kota, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan masa lalu, mensyukuri pencapaian hari ini, dan menentukan arah Ambon di masa depan. Pada hari ulang tahun ke-451, pemerintah Kota Ambon mengusung tema Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju. Tema tersebut merupakan ajakan agar seluruh elemen masyarakat bergerak bersama, dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, hingga menjadi gerakan bersama seluruh warga Ambon. Ambon Bersih bukanlah kota yang hanya terbebas dari sampah. Ambon Bersih adalah gambaran kota dan masyarakatnya yang memiliki kesadaran, kedisiplinan, dan rasa memiliki terhadap lingkungan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo, mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok, belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya kapung bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kapung ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau kapung semangat, orang di sekitar kapung juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

resah, kok polisi tak berdaya. Aku marah, kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram, kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia, masa bodoh orang susah.

mafia dan aparat ada main. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera, jera.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar. Minyak goreng mahal.

Semangat menjaga laut diwujudkan Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 melalui aksi Aku Cinta Laut dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, Basudara. Nah, kegiatan tersebut diisi dengan aksi bersih-bersih pantai dari sampah plastik secara gotong royong di kawasan Halong, Kota Ambon. Aksi yang berlangsung ya itu melibatkan prajurit TNI, keluarga besar TNI Angkatan Laut, serta para murid Yayasan Hantua Ambon. Nah, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menanamkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian laut sejak usia dini. Tidak hanya membersihkan kawasan pantai, program Aku Cinta Laut juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir. Pesan tersebut menjadi semakin relevan bagi Ambon dan Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan laut sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat. Dan Kodairal 9 Laksda TNI Henarko Jodi Pamungkas menyatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap keberlangsungan laut. Menurutnya laut bukan hanya sumber kehidupan tetapi juga harus dijaga agar tetap bersih, sehat, dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Nah, kegiatan ini menjadi momentum untuk terus membangun kesadaran bersama bahwa menjaga laut merupakan tanggung jawab kita bersama. Maluku sebagai wilayah kepulauan, keberadaan laut memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, kebiasaan menjaga kebersihan laut perlu dibangun sejak dini agar kepedulian terhadap lingkungan tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, Basudara, Aku Cinta Laut tidak berhenti pada kegiatan bersih-bersih pantai. Gerakan tersebut diharapkan berkembang menjadi kesadaran bersama untuk mengurangi sampah, menjaga ekosistem pesisir, dan mempertahankan laut sebagai sumber kehidupan. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Beta herange, kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, menjelang peringatan Hari Radio ke-81 RRI Ambon melaksanakan kegiatan Anjang Sana kepada pensiunan RRI Ambon yang sedang sakit serta pemerhati penyandang disabilitas di wilayah Maluku. Kegiatan Anjang Sana dilaksanakan Senin 7 September 2026 dengan melibatkan Kepala RRI Ambon yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Ambon, para ketua tim kerja serta panitia Hari Radio RRI Ambon tahun 2026. Salah satu lokasi yang dikunjungi yakni kediaman pasangan suami istri Vira Rewaru dan Yan Walasari di Desa Wai. Dalam kunjungan tersebut, rombongan RRI Ambon menyerahkan bingkisan berupa radio dan sembako sebagai bentuk kepedulian serta perhatian dalam menyambut Hari Radio ke-81. Bingkisan tersebut diterima langsung oleh Vira Rewaru. Ia menyampaikan terima kasih kepada RRI Ambon atas perhatian dan yang diberikan, terutama radio yang menurutnya dapat kembali digunakan untuk mendengarkan berbagai program siaran RRI. Terima kasih RRI Ambon sudah memberikan radio untuk saya bisa kembali mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, dan Programa 4 yang pasti semoga RRI tetap jaya di udara. Kegiatan Anjang Sana ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari RRI ke-81 tahun 2026 sekaligus wujud kepedulian dan kedekatan RRI dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, RRI Ambon berharap semangat berbagi, kepedulian, dan kebersamaan terus terjaga serta RRI semakin dekat dan hadir bagi seluruh lapisan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

memang membanggakan, tapi sikap saat kalah itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Perompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Bas Saudara, masih di Kabar dan Donci, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar Bas Saudara dan semua. Nah, ini Bas Saudara, kolom air panas Tulehu tak pernah sepi pengunjung. Kira-kira seperti apa Bas Saudara? Nah, kolom air panas Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu destinasi wisata yang semakin diminati masyarakat. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata tersebut disebut terus mengalami peningkatan, terutama pada akhir pekan, Mas Saudara. Nah, pegawai kolam air panas Tulehu, Royan Saisiahuta, Anto bilang jumlah pengunjung semakin hari semakin bertambah dan peningkatan kunjungan paling terlihat pada hari Sabtu dan Minggu, Mas Saudara. Ketika masyarakat memanfaatkan waktu libur, berwisata dan menikmati suasana pemandangan air panas. Nah, meski demikian jumlah kunjungan tidak selalu ramai. Royal juga bilang kondisi keamanan di wilayah sekitar serta cuaca turut mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan. Nah, salah seorang pengunjung, Trision Aprilia, menyatakan ya kolom air panas Tulehu menjadi pilihan yang cocok untuk melepas penat, terutama setelah menjalani aktivitas yang cukup padat sepanjang hari. Nah, suasana pemandian akan terasa semakin nyaman apabila dikunjungi pada malam hari, Mbak Saudara. Merendam air di air panas dinilai dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks setelah mengalami kelelahan. Nah, wisata air panas Tulehu sangat cocok didatangi pada malam hari, apalagi saat tubuh terasa sangat capek. Merendam di air panas Tulehu membuat tubuh menjadi rileks. Kolam air panas Tulehu pun sing hanya jadi tempat rekreasi, tetapi juga jadi salah satu pilihan masyarakat par habiskan waktu bersama keluarga maupun teman, Pak Saudara. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari RRI.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

0: kita putus.
1: Hancur.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

Basudara, pemerintah kota Ambon terus berupaya merevitalisasi dan mentransformasi benteng New Victoria sebagai situs cagar budaya nasional serta pusat identitas sejarah kota. Wali kota Ambon, Bodiwin Watimena, menyatakan benteng Victoria bukan sekedar bangunan tua di pusat kota, melainkan saksi bisu perjalanan panjang sejarah kota Ambon. Menurutnya, jika dahulu dibangun sebagai tempat pertahanan fisik, benteng New Victoria kini harus bertransformasi menjadi benteng kebudayaan, sejarah, dan identitas masyarakat Ambon. Ia juga menyatakan keberadaan benteng ini membuktikan bahwa sejak dulu Ambon telah menjadi pusat perjuangan bangsa dan simbol perdagangan dunia, sehingga benteng Victoria tidak boleh hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi juga aset sejarah untuk membangun masa depan Ambon yang lebih baik. Peringatan usia kota Ambon menjadi pengingat bahwa walau zaman berganti dan kota terus berkembang, identitas serta sejarah daerah tidak boleh bergeser.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Trompet FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, satu runci punya Ona Het Harua dengan Candu yang baru saja berlalu dari ruang dengar bahas saudara dan semua di pagi ini. Ya bahas saudara, kolom air panas Tulehu sing hanya jadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat bahas saudara, tetapi masih membutuhkan perhatian terhadap fasilitas pendukung, khususnya akses jalan menuju lokasi wisata tersebut. Sesuai kolom air panas Tulehu, Royan Siahuta menyatakan salah satu fasilitas yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi jalan menuju kawasan kolom air panas tersebut. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak itu dapat ganggu kenyamanan wisatawan yang mau berkunjung di air panas itu, Pak Saudara. Yang paling diharapkan itu jalan menuju tempat pemandian bisa diperbaiki, karena kondisi jalan sekarang cukup rusak dan ini tentunya berpengaruh terhadap kenyamanan pengunjung. Selain perbaikan akses jalan, ya Royan juga berharap kebersihan di kawasan wisata dapat terus dijaga. Menurutnya meningkatnya jumlah pengunjung harus diikuti dengan kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Sumber informasi ini, Pak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

0: don't care.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.